0: sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup, kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

1,2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sudah jam 7 pagi, biar kamu makin bersemangat di pagi hari ini. Kamu bisa memilih musisi pilihan kamu. Kita battle aja deh langsung musisi-musisi Indonesia. Kita battle antara Salma Salsabil versus Hindia versus Raim Laode. Jadi buat kamu teman Pro 2 bisa langsung ikutan pollingnya atau votingnya di Instagram story kita di @rri_pro2banten, atau bisa juga di WhatsApp kita di 0811145 116.

Pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Dan hari ini kamu mungkin beraktivitas di luar ruangan. Penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Teman Pro 2 di hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 ya. Dan untuk pagi hari Teman Pro 2 didominasi dengan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Selain itu, memasuki siang hari juga masih didominasi dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cigelis, Panimbang, Sobang hingga Angsana. Dan memasuki malam hari masih didominasi dengan berawan. Untuk hari ini Teman Pro 2, suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55 sampai 95%. Di mana ada sedikit peringatan dini dari BMKG ini untuk waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Cinta. Setelah lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Halif dengan Alama, teman Pro 2 menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini ya. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu. Hari ini ada battle antara Salma Salsabil versus Hindia dan juga versus Raim Laode nih teman Pro 2 ya. Kalau dari polling atau voting yang masuk di Instagram kita di @rri_pro2banten, ini kayaknya lagi pada pengen dengerin Salma Salsabil ya. Alright, kalau gitu congratulations buat Salma menjadi musisi pilihan teman Pro 2 FM Banten hari ini. Dan tiga lagunya dimulai dari Hachu, dilanjut dengan Boleh Juga, dan ditutup dengan Bunga Hati. Here we go.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih ditemenin sama BTB di Spada nih ya. Dan pagi ini kita bakal bahas tema atau tren yang memang udah sering banget lewat di sosial media kita teman Pro 2. Enggak lain enggak bukan, biasanya ini tuh jadi obrolan di tongkrongan sampai jadi caption untuk foto OOTD, outfit of the day kamu. Apalagi kalau bukan istilahnya skena nih teman Pro 2. Jadi kalau kita tuh sekarang lihat media sosial, ada istilah anak skena gitu. Ini tuh sering banget diidentikan dengan gaya hidup anak muda yang urban terus artsy lagi. Jadi kayak pecinta seni, kemudian suka sama musik-musik yang artsy juga gitu teman Pro 2. Nongkrongnya di coffee shop estetik sambil dengerin musik alternatif atau musik-musik indie nih teman Pro 2. Dan biasanya yang mencolok dari anak-anak skena ini adalah outfitnya gitu kan. Ini kayaknya aku juga hari ini lagi pakai outfit skena banget nih teman Pro 2 ya. Jadi biasanya kaosnya kaos oversize, celananya cargo, terus sepatunya tuh sepatu-sepatu sneakers yang anti mainstream atau enggak sepatu boots yang hitam gitu loh teman Pro 2 ya. Dan sebagian orang tuh bilang kalau skena itu singkatan dari 3 kata sebenarnya teman Pro 2, yaitu ada sua, cengkrama, dan juga kelana. Tapi sebenarnya apa sih esensi asli dari fenomena skena ini yang sekarang tuh lagi merebak banget, lagi menjamur banget di anak muda? Apakah ini cuma sekadar atau sebatas fashion gaul buat anak muda aja, atau justru ini punya makna yang lebih mendalam, punya filosofinya gitu teman Pro 2. Kita bakal bahas setelah ini, jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Balik lagi bersama TV Teman Pro 2 di Spada nih ya. Dan kita masih bahas tentang skena. Mungkin kamu ngiranya kalau skena tuh ya cuma kelompok atau komunitas yang memang suka nongkrong gitu ya. Tapi kalau secara umum kata skena tuh sebenarnya merupakan adaptasi dari bahasa Inggris, yaitu scene gitu kan, yang artinya adegan atau latar. Nah, dalam konteks subculture, skena ini merujuk pada suatu ruang sosial atau mungkin komunitas Teman Pro 2 ya, di mana tempat sekelompok orang ini berkumpul karena punya ketertarikan yang sama. Nah, awalnya istilah ini itu lekat banget sama komunitas musik-musik indie atau underground gitulah ya. Tapi sekarang maknanya semakin meluas menjadi sebuah kayak lifestyle lah gitu Teman Pro 2 ya. Jadi lifestyle dan juga cara atau media ekspresi anak muda sekarang. Dan buat Gen Z sebenarnya fashion skena yang nyentrik dan juga elektrik ini tuh bukan cuma sebatas urusan untuk pakai baju apa aja hari ini gitu kan. Tapi ini tuh jadi bagi mereka tuh jadi kayak simbol keberanian untuk menantang batasan norma sosial gitu kan ya. Dan juga menolak tren-tren yang udah mainstream aja gitu Teman Pro 2. Dan di tengah lingkungan kita yang semakin menuntut untuk tampil sama, nah anak-anak skena ini hadir memilih tampilan yang cukup berbeda Teman Pro 2. Dan fun fact-nya yang bikin makin menarik sebetulnya, gaya berbusana ini tuh sering dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan kritik juga Teman Pro 2. Dimana mulai dari mengampanyekan kesehatan mental, kemudian kesetaraan, hingga gerakan untuk mencintai lingkungan lewat tren pakaian sustainable atau ramah lingkungan. Jadi di balik tampilannya yang mungkin agak berbeda, sangat amat berbeda Teman Pro 2, ternyata memang ada pesan kuat yang ingin mereka sampaikan kepada seluruh dunia. Dan habis ini kita bakal bahas lagi nih Teman Pro 2, kalau sisi sensitif yang sering dikritik dari fenomena skena ini apa aja. Jadi don't go anywhere, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Masih di Sepada Bareng BTB Teman Pro 2 dan kita masih bahas tentang skena gitu ya. Kalau sebelumnya kita bahas bahwa skena tuh bukan cuma sebatas atau sekadar berpakaian aja, tapi menjadi komunitas atau mungkin kelompok yang menyuarakan juga Teman Pro 2 ya. Dan meskipun mengusung semangat kebebasan ekspresi dan juga komunitas yang cukup solid gitu kan ya, kenyataannya fenomena skena di media sosial ini Teman Pro 2 gak lepas dari kritik tajam. Nah, salah satu hal yang paling sering banget disoroti adalah munculnya fenomena polisi skena. Kalau kamu udah gak asing dengan istilah itu. Jadi, kalau sebelumnya ada polisi grammar, ada polisi ini, nah sekarang tuh ada polisi skena sebutannya. Nah, ini adalah sebutan untuk individu atau kelompok yang suka menghakimi atau bahkan mendikte selera musik, cara berpakaian, atau gaya hidup orang lain. Yang menurut mereka itu gak oke, gitu kan. Dan kalau ada yang seleranya dinilai umum atau mainstream atau biasa aja, biasanya bakal langsung dikritik tuh Teman Pro 2 dan juga dianggap gak sah masuk ke dalam tongkrongan mereka. Kayak tadi tuh ya, pengennya dengerinnya The Beatles gitu. Kalau dengerin Fish tuh agak kurang gitu kan Teman Pro 2 misalkan gitu. Nah, itu salah satu ciri-ciri kritik-kritik yang memang dilontarkan oleh anak-anak skena mungkin Teman Pro 2 ya. Dan juga sikap yang terlalu eksklusif ini Teman Pro 2 biasanya memang bertentangan dengan esensi asli dari skena itu sendiri, di mana ruang komunitas yang harusnya tuh bersifat inklusif, ramah, open gitu kan, dan juga menjadi tempat aman untuk saling mendukung ekosistem kreatif di tingkat lokal, malah berubah jadi tempat untuk menghakimi dan bikin orang lain merasa terintimidasi. Nah, disinilah kita merenung, kok pagi-pagi merenung, gak mesti memikirkan kembali Teman Pro 2 ya. Karena memang kalau Gen Z kan biasanya pengen banget didengar gitu ya, diterima apa adanya, dan mendapatkan ruang berekspresi tanpa tekanan sosial gitu. Dan fashion serta selera musik menurutku juga seharusnya bisa menjadi sebuah jembatan yang mempersatukan gitu kan, menyatukan dan membentuk solidaritas untuk kita sesama Teman Pro 2. Jadi bukannya malah menjadi sekat-sekat baru di lingkup kita. Dan buat kamu Teman Pro 2, boleh dong di-share kira-kira kalau kamu, apakah kamu termasuk skena atau justru punya pandangan yang berbeda, bagaimana kamu melihat skena ini. Bisa ya di WhatsApp kita di-share opini kamu di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hitshuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Pintu rahasia dari Lala Huta, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 8 lepasan waktu 48 menit pagi hari ini ya. Dan kita sudah masuk nih beberapa respon di WhatsApp Pro 2 FM Banten tentang pandangan terkait skena atau komunitas skena, teman Pro 2. Pertama dari 0838 sekian dari Danu di Serang, katanya, sebenarnya kalau gue sih suka banget sama gaya baju oversize dan juga musik-musik indie. Tapi kadang suka males kalau ketemu sama orang yang ngerasa paling iye banget, paling tahu banget soal musik dan bahkan meremehkan selera musik orang lain. Anyway, thank you banget nih opininya Danu nih ya. Setuju banget gitu kan. Karena pada dasarnya apa yang kita suka, selera yang kita suka, menurut gue juga itu ya gak bisa disamaratakan aja. Kalau menurut kita bagus, mungkin bagi orang lain gak bagus gitu. Jadi apalah itu sebutannya, pokoknya urusan lo sendiri gitu loh. Kayak gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kadang-kadang memang yang suka salah kaprah, apalagi tadi gue sebut juga ada polisi skena yang kadang ngerasa kalau lo sudah nge-branding diri lo sebagai skena, lo harus ikutin aturan-aturan skena itu sendiri. Padahal kan gak ada kan, teman Pro 2 sebenarnya ya. Terus ada juga nih dari Nisa di Pandeglang, katanya, kalau menurut aku, nikmatin apa aja yang kita suka. Mau pakai baju kargo, dengerin musik pop, yang penting kita nyaman dan tetap support karya-karya lokal. Bener banget nih kata Nisa nih. Jadi Nisa juga bilang ya tadi gitu, kalau setiap orang berhak dan punya selera masing-masing. Jadi kalau kamu teman Pro 2, kira-kira kalau ada di posisi itu kamu bakal bilang apa? Kalau gue sih ya selera orang beda-beda dan tiap orang punya kesukaannya masing-masing dan bukan hak kita aja gitu kan untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Ya enggak sih teman Pro 2? Dan setelah ini kita masih bakal lanjut lagi bareng BTB di TikTok to Deep Talk. Jadi don't go anywhere, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Pro 2

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB dan sudah masuk di TikTok to Deep Talk nih ya. Gimana pagi hari kamu ini? Dan di pagi ini BT mau bawa sebuah bahasan tentang geopolitik ekonomi makro yang sangat amat menarik teman Pro 2 ya. Dan masa depan hubungan dua negara bertetangga yaitu Indonesia dan juga Singapura. Di mana teman Pro 2 dalam dunia internasional yang sangat amat dinamis ini, kerjasama dan juga mitra yang sangat amat strategis antar negara tetangga ini menjadi pondasi penting gitu ya untuk ketahanan ekonomi domestik. Dan kabar terbaru ini datang dari Jakarta, di mana pemerintah Indonesia baru aja menggelar pertemuan bilateral tingkat menteri yang ke-16 bersama perwakilan Singapura. Dan hasilnya kedua negara sepakat nih untuk melakukan ekspansi besar-besaran di berbagai sektor produktif. Dan yang paling menarik nih teman Pro 2, ada di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun atau yang biasa kita sebut BBK gitu ya. Kawasan ini tuh akan diproyeksikan atau disulap menjadi hub ekonomi digital regional dan pusat energi hijau terkemuka di Asia Tenggara. Berhubung hubungan diplomatik kedua negara ini akan segera menginjak umur 60 tahun, kolaborasi ini dinilai menjadi babak baru yang sangat amat penting. Nah, setelah ini aku bakal ngajak kamu untuk membahas gimana dampak dari proyek raksasa ini bagi masa depan kedua negara teman Pro 2. So, don't go anywhere. Stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Masih di TikTok atau DeepTalk teman Pro 2 bareng BTB lagi di Spada nih ya. Dan kita masih bahas pertemuan tingkat menteri dan juga hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura teman Pro 2 ya. Di mana pertemuan tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartanto bersama Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong kemarin ini mengonfirmasi kalau performa investasi di kawasan BBK ini mengalami pertumbuhan yang sangat impresif di teman Pro 2. Kamu bisa membayangkan ya, nilai investasi di kawasan ini tuh melonjak drastis dari yang sebelumnya 4,6 miliar dolar pada tahun ini pada tahun 2024 maksudnya, melesat hingga menembus 5,7 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2025 kemarin. Dan sebagai langkah taktis untuk menampung arus modal asing yang semakin banyak, pemerintah mengambil kebijakan berani nih ya dengan memperluas cakupan wilayah kawasan perdagangan bebas atau free trade zone di Batam. Wilayahnya juga semakin diperluas secara signifikan dari yang tadinya cuma mencakup 8 pulau aja, sekarang diperlebar menjadi 22 pulau. Wow. Bukan cuma di Batam aja teman Pro 2, koridor industri Kendal di Jawa Tengah juga ikut kecipratan perluasan lahan hingga 1000 hektar dengan status kawasan ekonomi khusus. Dan langkah ekspansi ini tuh jadi bukti nyata gitu ya, kalau misalkan Indonesia dipandang sebagai mitra yang aman, andal, dan juga menjanjikan bagi pasar modal internasional untuk menjaga stabilitas rantai pasok global di tengah situasi ekonomi dunia yang masih gak jelas di teman Pro 2. Dan setelah ini kita bakal bahas ke topik yang paling disukai anak muda, yaitu kolaborasi teknologi digital dan juga energi hijau. Jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Setelah gue dari Zara Leola dengan Get Down. Teman Pro 2, mana-mana kamu di jam 9 lepas tanda waktu 43 menit pagi hari ini ya. Dan kita masih bahas nih kolaborasi atau kerjasama antara Indonesia dengan Singapura, yang sebelumnya memang fokusnya ke ekonomi. Sekarang kita bahas ke keberlanjutan masa depan kita, yaitu energi terbarukan. Di mana dalam komitmen mempercepat transisi energi non fosil, Indonesia dan Singapura ini menelurkan mega proyek pembangkit listrik tenaga surya dengan skala yang raksasa di Sulawesi Tengah berkapasitas 200 MW. Ini lengkap dengan baterai penyimpanan daya besar sebesar 80 MW per hour. Kerjasama dari perusahaan Sembcorp dan juga Cessna ini sedang dalam tahap konstruksi dan juga ditargetkan akan rampung pada tahun 2027 mendatang. Nggak ketinggalan juga, ada juga proyek percontohan konversi biogas menjadi bioetanol di Sumatera Utara lewat Kongsi Pertamina. Nah, dari kacamata masa depan nih teman Pro 2, apa aja sih untungnya untuk generasi muda? Ini banyak banget. Kedua negara secara barengan itu ya, bersamaan meluncurkan program TechX and Yacht Mobility Program. Ini adalah salah satu wadah pertukaran talenta digital yang memang didesain khusus supaya anak muda Indonesia bisa belajar, magang, dan menguasai ekosistem teknologi mutakhir langsung di Singapura. Bahkan di sektor agribisnis juga, pada Juni 2026 ini, tercatat ada 13 petani muda Indonesia yang dikirim ke Singapura untuk belajar teknologi pertanian modern berbasis Internet of Things dan penggunaan drone. Dan juga kolaborasi ini disiapkan untuk melahirkan generasi inovator baru yang melek akan teknologi untuk mendukung ketahanan pangan kita di masa depan. Wah, ini keren banget ya teman-teman berdua ya. Semoga kolaborasi ini bisa bertahan dan bermanfaat untuk kedua negara teman-teman berdua ya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Badan Gizi Nasional akan mengevaluasi satu persatu SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional program MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan pemenuhan gizi bagi seluruh penerima manfaat tetap terjaga. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan terkait dapur MBG yang belum memenuhi standar. Temuan tersebut termasuk sejumlah laporan yang ramai diperbincangkan masyarakat melalui berbagai platform media sosial.

Informasi lainnya, teman Pro 2 Kim Chaewon, anggota Lazero Fame, dipastikan akan kembali menjalankan aktivitasnya mulai pekan depan. Kabar tersebut disampaikan agensi Source Music setelah kondisi kesehatannya menunjukkan perkembangan positif. Sebelumnya, pada Mei lalu, Source Music mengumumkan Kim Chaewon menghentikan sementara seluruh kegiatannya. Keputusan itu diambil karena ia mengalami nyeri pada bagian leher dan membutuhkan pemulihan.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 pesta golf setengah lusin diciptakan oleh Kanada saat membungkam Qatar 6-0 di lanjutan kedua fase grup B Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat Kanada merebut klasemen grup B dari Swiss pada Jumat 19 Juni hari ini, di mana 6 gol Kanada diciptakan oleh Sylerin di menit ke-16, Jonathan David di menit 29, 45+3 dan juga 90+2, diikuti oleh Nathan Saliba di menit 46 dan gol bunuh diri Mohamed Manai di menit ke-75. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
3: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

dengar satu informasi dikutip dari rri.co.id, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN memperketat pengawasan terhadap mitra program makan bergizi gratis melalui sistem digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menutup akses portal mitra bagi pihak yang tidak lagi memenuhi ketentuan operasional, pendengar. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pengawasan tidak dilakukan dengan mendatangi satu persatu lokasi mitra. Menurutnya pengendalian operasional dapat dilakukan langsung melalui sistem yang telah tersedia, pendengar. Selain itu, BGN juga dapat menghentikan operasional SPPG dengan tidak mengirimkan dana top up ke virtual account yang digunakan mitra. Langkah tersebut membuat SPPG tidak dapat beroperasi, sehingga pengawasan dapat dilakukan melalui sistem tanpa inspeksi lapangan, pendengar. Dan Agustina juga mengatakan mekanisme pengawasan dilakukan melalui sistem digital sehingga proses pemantauan operasional mitra menjadi lebih efektif. Menurutnya metode tersebut menghilangkan kebutuhan pengecekan langsung ke setiap lokasi karena pengendalian dilakukan secara terpusat.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, informasi kali ini dari Kabupaten Lebak. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar kegiatan Bakti Sosial Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN Kabupaten Lebak tahun 2026, pendengar, di Kecamatan Silograng, Kabupaten Lebak, Kamis 18 Juni 2026 kemarin, pendengar. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Lebak Muhammad Hasbi Syadiki Jayabaya yang didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Lebak, Belia Febrianti, pendengar. Bakti sosial ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Lebak dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Galih Pakuan Bogor. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai layanan sosial dan bantuan bagi masyarakat, khususnya lanjut usia, kemudian penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya, pendengar. Berbagai bantuan dan layanan yang disalurkan menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan, dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus diperkuat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendengar. Bupati juga berharap kegiatan serupa ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai kecamatan di Kabupaten Lebak, karena pada momentum tersebut turut dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada para penerima manfaat, pendengar. Kemudian tidak hanya itu, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari program yang disalurkan dalam kegiatan tersebut. Bakti Sosial LHUN 2026 di Cilograng juga menghadirkan layanan hitanan massal bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan, pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Saat malam rangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

jadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

Pendengar, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, pendengar, Polres Lebak Polda Banten menggelar kegiatan donor darah di Aula Sanika Satyawada Polres Lebak, pendengar, Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian acara yang dilaksanakan Polres Lebak untuk memeriahkan sekaligus mengisi peringatan HUT Bayangkara dengan aksi kemanusiaan, pendengar. Donor darah itu diikuti oleh personel Polres Lebak, kemudian Bayangkari, perwakilan instansi terkait, serta masyarakat. Petugas kesehatan dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak bersama tim memastikan seluruh tahapan donor darah berjalan sesuai dengan prosedur, pendengar. Kemudian untuk donor darah juga menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Kasidokes Polres Lebak Penda Karsi, pendengar, menyampaikan kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial menyambut HUT Bayangkara ke-80. Kemudian untuk donor darah ini berlangsung tertib dengan pengawasan tenaga kesehatan yang profesional, dan setiap peserta terlebih dahulu ini menjalani pemeriksaan tekanan darah, kemudian kadar hemoglobin, serta kondisi kesehatan secara umum, pendengar. Untuk selain memberikan manfaat kesehatan, kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui akses sosial yang bermanfaat, dan momentum HUT Bayangkara ke-80 ini dimanfaatkan untuk menumbuhkan semangat pengabdian dan kepedulian terhadap sesama.

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kovek mengaku sesali hasil ini.
2: Tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalahan yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas, dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan, bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil perkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, ya. Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI. Ini dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan, bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lambsdon.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu. Tomorrow morning will be the first time
0: after the crash, but... Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiarah makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya. Dan gak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit ke-6. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi, kembali menemani Anda pendengar di Banten siang ini ya. Dan baru saja kita menyimak dinamika olahraga yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Dan selamat siang ya untuk Anda yang baru bergabung ke Pro 1 RRI Banten. Semoga kabar Anda baik di hari ini ya. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di siang hari ini pendengar, karena terpantau dari kantor RRI Banten cuacanya cukup cerah di hari ini ya. Yang mau berbagi kondisi cuaca ataupun kondisi lalu lintas atau mungkin punya informasi menarik di sekitar Anda, bisa berbagi ke Pro 1 RRI Banten pendengar di 08111450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang jangan begadang, kalau tiada
4: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi mengenai harga emas ya di siang hari ini, pendengar, harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Jumat 19 Juni 2026, pendengar. Pelemahan sebesar Rp30.000 per gram tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, pendengar. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.673.000 dan angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.703.000 per gramnya, pendengar. Dan logam mulia ini menyediakan emas antam dalam beragam pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Syekh Alip Jainul dengan Ustaz Rafli Agustiono selaku pengasuh Ponpes Salafiyah Darussalah Kelapa Gading Cipocok Jaya.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shen Nong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi
1: dalam usia kita semakin berkurang dan kesempatan kita beribadah di dunia ini semakin terbatas. Oleh karena itu, tidak ada langkah yang lebih bijak selain kita meningkatkan atau mengupgrade diri kita, melakukan muhasabah, mengevaluasi diri, dan memperbaiki apa yang masih kurang dalam hidup kita, terkhususnya untuk bekal di akhirat nanti. Dari sinilah harapan menjadi nyata bahwa kita bisa tumbuh menjadi muslim yang lebih baik dari hari ke hari, lebih dekat kepada Allah dan lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma yughad ma qaddamat yughad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Di ayat ini penekanan untuk memikirkan bekal nanti apa yang dibawa untuk akhirat. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat dan pendengar radio RRI di mana pun berada. Tahun baru hijriah dimulai dari peristiwa besar, yaitu hijrahnya baginda Nabi dari Makkah ke Madinah. Nabi mendapatkan intimidasi, mendapatkan ancaman, diusir, bahkan ancaman untuk dibunuh. Nabi hijrah bukan karena Nabi takut, tidak ada dalam jiwa Nabi jiwa penakut. Tapi ini adalah strategi Allah, perintah Allah untuk membalas makarnya orang-orang kafir. Sehingga, dan hijrah ini adalah merupakan titik awal kebangkitan umat Islam dari mulai Mekah menuju Madinah, selanjutnya berkembangnya Islam. Oleh sebab itu, kemudian peristiwa hijrah ini diabadikanlah oleh salah satu sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Padahal dulu Umar adalah musuh utama kandung Nabi, musuh utama Islam. Ketika sudah masuk Islam, Umar bin Khattab tak disangka sekarang kubunya bersambung dengan Nabi di Raudhah bin Madinah. Oleh karena itu, kita jangan terlalu berlarut dalam permusuhan.

Kemusuhan menuju hijrah ke masyarakat yang damai, saling menerima dan hidup dalam persaudaraan. Dengan kata lain, hijrah adalah simbol perubahan, sebuah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, tahun baru hijrah tidak cukup hanya dimaknai sebagai pergantian angka dalam kalender, lebih dari itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin. Apabila hari ini, hari kemarin lebih buruk daripada hari ini, kita termasuk orang-orang yang terlaknat rezeki. Apabila hari kemarin masih standar dengan hari ini, termasuk orang-orang yang rugi. Bila hari sekarang lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Kata Nabi, "Mangkana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa radihun." Orang tersebut beruntung bila hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu melakukan perbaikan diri, meningkatkan kualitas hidup, iman, amal kita, agar kita lebih baik, lebih kuat, salatnya lebih khusyuk, lebih tepat waktu, serta akhlak kita menjadi yang lebih baik. Proses memperbaiki diri kita harus tidak mesti dimulai dari hal-hal yang besar. Bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, seorang pedagang bisa memperbaiki dirinya dengan berlaku jujur dan dalam timbangan dan menjauhi kecurangan dalam berdagang. Seorang hakim atau penegak hukum dengan menegakkan keadilan. Seorang guru atau dosen dengan mengajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi teladan uswatun hasanah bagi murid-muridnya. Begitu juga seorang suami istri saling menyayangi, memahami dalam kehidupan berumah tangga. Dalam bermasyarakat secara umum dapat memperbaiki diri kita dengan berukur, saling tolong menolong dalam kebaikan, menjaga ketertiban, menjaga perasaan, dan bersatu untuk membangun Islam pada umumnya dan masyarakat pada khususnya. Inilah bentuk nyata upaya memperbaiki diri seorang muslim dari hal yang terkecil, tidak perlu baru mulai dari hal-hal yang besar. Tidak perlu menunggu sempurna untuk berubah. Tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk berubah. Tetapi mulailah perubahan tersebut dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita setiap hari. Itu khutbah Jumat yang singkat itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk hati pribadi dan ini untuk para jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Pendengar, baru saja kita bergabung dengan siaran langsung sholat Jumat di Masjid Syekh Arif Zainul, pendengar, dengan Ustadz Refli Agus Tiono selaku pengasuh Ponpes Salafiyah Darussalah Kelapa Gading Cipocok Jaya, dengan tema semangat hijrah di tahun baru 1448 Hijriah. Dan saat ini sudah kembali lagi di Prosatu RRI Banten, pendengar. Dan satu informasi kami kutip dari rri.co.id, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pendengar, memperkuat pengembangan ekosistem produk halal yakni sebagai strategi meningkatkan daya saing pelaku UMKM di tengah besarnya potensi industri halal, pendengar. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman mengatakan sertifikasi halal ini bukan sekedar pemenuhan aspek keagamaan, melainkan telah menjadi standar mutu yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia, pendengar. Ia juga mengungkapkan nilai transaksi industri halal global ini diperkirakan mencapai sekitar 21 ribu triliun rupiah. Sementara itu, Indonesia menyumbang sekitar 6,9 ribu triliun rupiah dari total transaksi tersebut, pendengar. Ketiga subsektor tersebut diketahui berkontribusi sekitar 75% terhadap produk domestik bruto atau PDB industri kreatif nasional, yaitu untuk sektor kuliner, fashion, dan kriya. Selain memperkuat sistem usaha, pemerintah UMKM juga mendorong transformasi digital melalui aplikasi Sapa UMKM, pendengar. Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Ahmad Haikal Hasan menjelaskan kontribusi industri halal terhadap ekonomi perekonomian nasional yang mana terus menunjukkan tren peningkatan, pendengar. Dan berdasarkan laporan Menteri Keuangan, kontribusi industri halal terhadap PDB nasional pada triwulan 1 2026 ini telah mencapai 27% dan tercatat sekitar 4.900 triliun rupiah.
1: Di saat waktu berhenti,
2: kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh Leri Programa 1 Siaran Center dari Jakarta. Pendengar, dan selanjutnya kami akan kembali tentunya dengan banyak informasi berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Bahwa angka stunting di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu di tahun 2025 17,2%.
3: Terdiri dari 19 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Adapun peran tersangka untuk 5 orang sebagai pemakai dan 12 orang sebagai pengedar.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rowli Hutahayan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini targetkan angka stunting mengalami penurunan 15%. Satnarkoba Polres Cilegon dalam 2 bulan terakhir berhasil menangani belasan kasus tindak pidana narkoba. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan angka stunting di DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi 15% pada tahun ini. Adapun prevalensi stunting di Jakarta sebelumnya diketahui berada pada angka 17,2%. Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP DKI Jakarta Dodi Taruna Dwi Putra pagi tadi di Jakarta.
2: Bahwa angka stunting di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu di tahun 2025 17,2%. Nah, tentunya target dari Pemprov DKI Jakarta itu dapat menurunkan angka stunting di angka 15%.
1: Menurut Dodi, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas perlu dipersiapkan secara berkesinambungan, yang dimulai sejak janin berada di dalam kandungan seorang ibu. Terkait dengan hal tersebut, Dodi mendorong pengoptimalan 1000 hari pertama kehidupan atau periode emas, mulai dari menjaga kesehatan ibu dan calon anak, mencukupi asupan gizi dan nutrisi yang tepat, kemudian memberikan stimulasi yang mencukupi, pola pengasuhan yang baik, hingga menyediakan lingkungan yang mendukung bagi ibu dan anak dalam sebuah keluarga. Pemerintah Kota Jakarta Barat mengambil makanan dari sejumlah warung yang diduga menjual menu berbahan daging anjing. Alwan Syadam melaporkan.
4: Pemerintah Kota Jakarta Barat mengambil sampel makanan dari sejumlah warung lapo yang diduga menjual menu berbahan daging anjing di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2025 yang mengatur larangan perdagangan, penjagalan, dan konsumsi daging hewan penular rabies termasuk daging anjing. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat, Betty Rohmawati, mengatakan petugas sebelumnya telah melakukan pendataan terhadap 4 rumah makan yang terindikasi menjual menu berbahan daging hewan penular rabies. Dari hasil pendataan tersebut, 3 rumah makan menyatakan tidak menjual menu yang dilarang. Sementara 1 rumah makan mengakui telah menjual menu berbahan daging itu selama sekitar 3 bulan terakhir. Untuk memastikan jenis daging yang digunakan, petugas mengambil sampel daging seberat 250 gram dari rumah makan tersebut.
5: Nah, yang satu mengakui dari hasil tersebut, sekarang sudah berjalan selama 3 bulan, kami akan menindaklanjuti rumah makan tersebut dan kami akan melakukan kuesioner dan uji sampling apakah masih menjual ataupun tidak, di mana nanti bila ditemukan masih menjual, Pak, kami akan mengambil samplingnya berupa daging dari menu tersebut, paling sedikit 1 sendok makan ya, Bu. Iya, minimal 250 gram dan akan kami bawa ke lab Puskesmas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Dan bila mereka terbukti menjual menu yang dilarang tersebut, nanti dari pihak Pol PP akan melakukan penindakan.
4: Betty menambahkan, pengawasan terhadap rumah makan yang diduga menjual daging hewan penular rabies telah dilakukan sejak awal tahun 2026. Dia pun berharap seluruh pelaku usaha makanan dapat mematuhi regulasi yang telah ditetapkan demi menjaga kesehatan masyarakat serta memberikan kepastian kepada konsumen terkait keamanan pangan yang dikonsumsi. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ribuan orang melakukan aksi penyampaian pendapat di kawasan Monas, Jakarta Pusat, guna mendukung program kerakyatan Presiden Prabowo Subianto. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Silakan rekan Rizky.
6: Baik, pendengar Pro 1 RRI Jakarta, seribuan orang yang terdiri dari petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, mahasiswa, buruh, pemuda, dan tokoh masyarakat, serta dari berbagai elemen masyarakat lainnya, menggelar aksi damai di kawasan Monas, Jakarta Pusat hari ini. Masa aksi datang dari berbagai daerah untuk menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mengatakan dukungan tersebut diberikan karena berbagai program pemerintah dinilai menyentuh kepentingan rakyat, terutama di sektor pertanian, ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Menurut Don Muzakir, dukungan tersebut dibarengi komitmen untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Demikian disampaikan Don Muzakir kepada wartawan di Jakarta hari ini.
7: Mengawasi program presiden ini, program pemerintah sangat bagus. Cuman pasti dalam pelaksanaannya yang tidak bagus. Ada penyelempangan, ada macam-macam lah. Jadi misalnya kayak kemarin masalah para badan MBG ditangkap oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo kan tidak dikasi. Ya walaupun kawan ya lu berbuat salah ya ditangkap. Ya harus sama-sama kita awasin, bukan hanya ya pemerintah, masyarakat, mahasiswa, termasuk kami dari unsur petani kami mengawasin pupuk.
6: Lebih lanjut, Don Muzakir mengaku berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, mulai dari kemudahan memperoleh pupuk hingga penyerapan hasil panen yang semakin baik. Don juga menilai program makan bergizi gratis atau MBG memberikan dampak positif bagi para petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal karena meningkatkan permintaan terhadap produk pangan di daerah. Demikian Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio.
1: Terima kasih untuk laporan ya Rizky Basuki. Selamat kembali bertugas. Ratusan jemaah haji kloter JKG 20 asal Jakarta Selatan tiba di tanah air hari ini. Berikut Setio Agung melaporkan.
8: Ratusan jemaah haji kloter JKG 20 asal Jakarta Selatan tiba di tanah air hari ini. Kepulangan jemaah berlangsung lancar setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Merujuk data dashboard operasional haji, kloter JKG 20 terdiri atas 389 jemaah haji dan 4 petugas kloter atau total 393 orang. Rombongan diberangkatkan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Kamis waktu setempat dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar jam 2 dini hari ini. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede pagi tadi, Khoirudin, jemaah haji kloter JKG 20, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Ia menilai seluruh rangkaian perjalanan ibadah berjalan lancar dan memberikan pengalaman spiritual yang membekas di hati.
9: Kemudian juga di Al-Husna juga betul-betul kita menikmati ibadah itu dengan bagaimana melatih kesabaran. Kemudian juga alhamdulillah juga pemerintah dengan fasilitasnya juga cukup lumayan juga kan.
8: Sebelumnya, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein memastikan seluruh jemaah yang tiba mendapatkan layanan kepulangan sesuai prosedur, termasuk bantuan porter gratis, layanan bagi lansia dan disabilitas, dan pemantauan kesehatan pasca kepulangan hingga 21 hari ke depan.
10: Untuk jemaah yang baru pulang pun, sesuai dengan KM HU 55 tahun 2026 bahwa kita punya kewajiban yang berkaitan dengan evaluasi dan monitoring mereka sampai 21 hari ke depan.
8: Merujuk data dashboard operasional haji, hingga Jumat pagi, jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta yang telah kembali ke tanah air mencapai 9 kloter dengan lebih dari 3.700 jemaah dan 36 petugas kloter. Sementara itu, 4 kloter berikutnya atau sekitar 1.600 jemaah haji dijadwalkan tiba di Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada Minggu mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Harapan di balik pusara, impian menjadikan makam Kapitan Yongker Pusat Budaya Maluku di Jakarta. Berikut laporannya bersama dengan Samsudin Ilyas.
11: Sudah lebih dari 2 dekade Pak Henry, 67 tahun, mendedikasikan hidupnya untuk merawat makam Kapten Jongker di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Menjadi juru kunci sejak tahun 2002, menggantikan pendahulunya, Pak Henry tidak hanya menjaga fisik bangunan, tetapi juga membawa misi besar untuk menyelamatkan sejarah yang kian hari kian terpinggirkan oleh industrialisasi. Dalam sebuah wawancara RRI Jakarta, Henry mengungkapkan harapannya agar pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan perhatian lebih serius pada situs cagar budaya ini. Ia memiliki visi untuk mengubah kawasan makam yang saat ini tersembunyi dan berdebu menjadi sebuah destinasi wisata sejarah yang representatif, menyerupai situs rumah si Pitung yang terletak tak jauh dari Kapiten Jongker.
12: Maunya sih kalau memang kalau ada orang-orang yang memang mereka mengerti sejarah orang tua ini, ya dibangun lah sejarah orang tua, ya kan, yang memang mengenal, kan nggak ada salahnya, ya kan?
13: Iya.
12: Kalau yang punya hati lah, ya kan.
11: Henry juga mengusulkan ide inovasi untuk menghidupkan suasana di sekitar makam dengan membangun sentra kerajinan Maluku. Ia membayangkan adanya area yang menjual aksesoris khas Ambon hingga kain tenun Ambon yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bagi Henry, perjuangannya menjaga makam selama 24 tahun terakhir adalah bentuk ketaatan pada firman dan amanah. Ia merasa telah banyak ditolong secara spiritual oleh sosok Kapiten Jongker, sehingga ia merasa memiliki hutang budi untuk memastikan sejarah sang panglima tidak hilang di telan zaman. Melalui dedikasi tanpa pamrih ini, Pak Henry terus menanti momen di mana pemerintah dan masyarakat benar-benar membuka hati untuk melestarikan makam Kapiten Jongker sebagai salah satu permata sejarah di ibu kota. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, program makan bergizi gratis secara konsisten disalurkan kepada kelompok B3. Paket pangan bernutrisi lengkap tersebut dicanangkan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Berikut sebuah feature penyaluran makanan bergizi untuk kelompok B3 di Kabupaten Pandeglang yang disampaikan oleh Ridwan Maulana.
14: Jarum jam baru menunjukkan pukul 10 pagi ketika pelataran posyandu di Kampung Waden, Desa Pamarayan, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang mulai dipadati oleh kelompok ibu dan balita. Mereka berkumpul secara tertib untuk menyambut kedatangan kurir pembawa paket makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG khusus kelompok 3 prioritas utama atau B3, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Seorang ibu menyusui asal Kampung Waden, Siti Dina Muhliso, mengaku merasakan manfaat besar dari program pemenuhan gizi yang didapatkannya secara konsisten ini. Sejak usia kandungannya memasuki 5 bulan hingga fase menyusui saat ini, dirinya tidak pernah absen mengonsumsi menu makanan sehat tersebut. Langkah intervensi gizi ini diakuinya sangat meringankan beban harian rumah tangga, karena dirinya tidak perlu lagi tergesa-gesa memasak pada pagi hari. Formula hidangan yang disajikan dinilai

0: Untuk kelompok B3 ini, berjalan rutin dari hari Senin hingga Sabtu. Program penguatan nutrisi serentak di wilayah pelosok Pandeglang ini sengaja diliburkan sementara waktu hanya pada hari libur nasional atau tanggal merah resmi. Menurutnya, fokus utama penyaluran nutrisi darurat ini diarahkan untuk menekan grafik penderita stunting serta mengawal masa 1000 hari pertama kehidupan anak. Pihak OKI menerapkan standarisasi takaran gramasi atau berat timbangan yang ketat untuk membedakan porsi makanan antara anak balita dan orang dewasa. Format menu hidangan harian sengaja disamakan jenisnya. Namun porsi karbohidrat dan protein dikelompokkan ke dalam ukuran besar bagi ibu hamil serta ibu menyusui.
1: Tujuannya kita mendistribusikan untuk B3 ini ya terutama untuk memenuhi gizi dari anak-anak, terutama untuk balita. Terus juga kita fokuskan untuk B3 ini yang terutama kalau jika ada yang stunting itu untuk memperkecil status dari stunting tersebut untuk lebih baik lagi. Ditambah lagi ada juga bumil, busui yang harus kita berikan gizi yang terbaik.
0: Langkah pemenuhan zat gizi makro dan mikro ini diposisikannya sebagai investasi jangka panjang dalam menekan angka stunting di Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Berita penutup di siang hari ini, 2 bulan terakhir Sat Narkoba Polres Cilegon menangani belasan kasus tindak pidana narkoba. Paling banyak terjadi di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Berikut Rohman Udin melaporkan.
3: Satuan Reserse Narkoba atau Sat Narkoba Polres Cilegon mengungkap belasan kasus tindak pidana narkoba periode Mei-Juni 2026. Tercatat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir sebanyak 19 kasus dengan 21 tersangka berhasil ditangani Sat Narkoba Polres Cilegon. Saat memberikan keterangan pers di Aula Mapolres Cilegon, Wakapolres Cilegon Kompol Emirizki Salatun menyampaikan 19 kasus itu pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 21 tersangka yang meliputi 19 laki-laki dan 1 orang perempuan serta 1 orang lagi anak di bawah umur. Adapun peran para tersangka, 5 orang sebagai pemakai, 12 orang pengedar, dan 4 orang sebagai perantara jual beli. Kompol M. Rizki menyampaikan, paling banyak terjadi di Kecamatan Citangkil dengan 4 kasus, Kecamatan Cibeber dan Anyer masing-masing 3 kasus, dan Kecamatan Jombang, Grogol, Plumerak, dan Cinangka masing-masing 2 kasus, dan Kecamatan Cilegon 1 kasus. Adapun barang bukti sabu 3.453 paket, bruto 848,54 gram, neto 483,88 gram, tembakau sintetis 6 paket untuk bruto 41,26 gram, 136,55 gram, dan ganja 1 paket dengan neto 1,63 gram, kemudian obat-obat daftar G sebanyak 1.968 butir, tramadol 1.400 butir, heximer 478 butir, dan alfajolam 90 butir, dan ekstasi 394 butir.
4: Terdiri dari 19 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kemudian adapun peran tersangka untuk 5 orang sebagai pemakai dan 12 orang sebagai pengedar, kemudian 4 orang sebagai perantara jual beli.
3: Sementara, Kasat Narkoba Polres Cilegon Ajun Komisaris Polisi atau AKP Suryanto menyampaikan, persoalan tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota Cilegon bukan hanya tanggung jawab Polres Cilegon saja, namun menjadi tanggung jawab bersama semua pihak yang ada di Kota Cilegon. Menurut AKP Suryanto, kasus tindak pidana narkoba di Kota Cilegon 2 bulan terakhir ini cukup memprihatinkan, sehingga membutuhkan penanganan secara ekstra. Oleh karena itu, AKP Suryanto menegaskan, tindak pidana narkoba di Kota Cilegon yang bisa memberantas adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, AKP Suryanto meminta kepada masyarakat apabila mengetahui adanya tindak pidana narkoba di Kota Cilegon agar segera melaporkan ke pihak kepolisian agar segera ditangani sesuai hukum yang berlaku.
5: Jadi kenapa? Mereka harus koven terhadap anaknya, terhadap saudaranya, terhadap rekannya, terhadap temannya. Kalau misalkan ada perubahan, ya kan, harus segera melaporkan ke kami, ya kan. Kalau dilaporkan itu, ya itu. Jadi ini kerja semua, ya kan. Ini adalah PR kita semua. Narkoba itu PR kita semua, bukan hanya PR daripada APH aja, termasuk rekan-rekan media.
3: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohman dari Kota Cilegon, Banten, Rohman Udin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini target

melaporkan angka stunting mengalami penurunan 15%. Sat Narkoba Polres Cilegon dalam 2 bulan terakhir berhasil menangani belasan kasus tindak pidana narkoba. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar satu lagu ya dari Cynthia Sari, Senyum Air Mata. Mendengar baru saja mengawali Pro Dangdut kita di siang hari ini ya, di hari Jumat 19 Juni 2026. Pendengar, Pro Dangdut akan sampai pukul 15 sore nanti ya. Dan untuk Anda yang mau request lagu Dangdut ataupun mau kirim-kirim salam, pendengar, kami tunggu di WhatsApp di 08111450949.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp pendengar di nomor 081388 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prodangdut Dangdut adalah kita dari Kang Medi Sairah. Katanya mau request lagu Kehilangan. Ini yang ada Kang dari Roma Irama ya, lagu Kehilangannya. Ini kirim salamnya untuk semua fans Prodangdut dan untuk kakak penyiarnya, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih ya untuk Kang Medi Sairah. Untuk lagunya sudah kami siapkan ya Kang, ditunggu ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam pendengar, masih kami tunggu sampai pukul 15 sore nanti di WhatsApp 0811145049.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Untuk apa harta dunia? Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Dangdut, dangdut adalah kita. Kita.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI pendengar Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1 di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dalam video aslinya tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat deepfake, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi AI untuk memanipulasi wajah dan suara Puan. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar sudah ada lagi yang bergabung. Ini dari Abah Awi ya. Selamat siang katanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Dari Waringin Kurung hadir katanya. Terima kasih ya untuk Abah Awi, selalu setia di Pro Dangdut. Dan mau request lagunya Lapar dari Roma Irama. Tadi Roma Iramanya sudah diputar ya. Mungkin bisa lagu yang lain. Kemudian salam juga buat seluruh pendengar RRI Pro 1, spesialnya buat diri sendiri dan penyiar radio RRI semua, semoga sehat dan bahagia. Terima kasih ya Kang untuk Abah Awi, semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Awi. Namun untuk lagunya tadi dari Roma udah diputerin ya, mungkin bisa ada lagu yang lain mungkin ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu pendengar di Pro Dangdut sampai pukul 15 sore nanti.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka, ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Masih di Pro Dangdut, pendengar Dangdut adalah kita, sudah ada lagi yang bergabung dari yang punya kawasan Benggala, ikut hadir, kata request lagu Titip Cinta dari Ona Sutra. Kirim salamnya buat semuanya, terima kasih. Terima kasih, ini lagunya dari Ona Sutranya dengan Titip Cintaku, sudah kami siapkan ya. Dan tadi untuk Abah Awi, lagunya katanya mau diganti dari Ida Laila. Baik, untuk Ida Laila ada lagunya Hayalan Masa Lalu, sudah kami siapkan juga. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, pendengar masih kami tunggu di Pro Dangdut di 0811145049.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90.

0: hewan. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.

Prodangdut adalah kita pendengar. Sudah ada lagi yang bergabung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Rita katanya di Serang mau request lagunya dari Imam S. Arifin, Semakin Cinta. Baik ya, untuk Rita lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu ya sampai pukul 15 nanti di WhatsApp 0811145094.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Bumi, sibuk banget sih. Lagi bikin apa? Wanginya udah nyampe sini aja loh.
2: Ini Teh Aji, bikin beras kencur. Dari kemarin mual terus.
1: Hati-hati loh. Kalau lagi hamil, jangan asal minum jamu.
2: Loh, memangnya kenapa Teh Aji? Kan bahannya juga alami.
1: Nah, emang banyak yang ngira kayak begitu. Padahal kan tidak semua jamu itu aman loh untuk ibu hamil. Apalagi kalau minumnya banyak, berlebihan, gak boleh itu.
2: Oh, begitu ya?
1: Iya, jadi nih ada beberapa jenis jamu yang kalau diminum berlebihan itu bisa memicu kontraksi rahim, bisa juga meningkatkan risiko persalinan prematur, bahkan menimbulkan risiko bagi kehamilan. Jadi kalau meminum jamu lebih baik konsultasi dulu deh ke tenaga kesehatan ya.
2: Waduh, saya jadi khawatir Teh. Kalau untuk ngilangin mual yang aman untuk diminum apa ya Teh?
1: Nah, ada. Pakai jahe atau daun peppermint, itu bisa juga loh membantu mengurangi mual. Tapi tetap ya, dikonsumsi secukupnya. Jangan lupa juga, tetap konsultasi ke dokter.
2: Oh gitu ya, baik Teh, untung saya tanya dulu.
0: Meskipun berbahan dasar alami, tidak semua jamu boleh dikonsumsi ibu hamil. Gunakan sesuai anjuran dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang.

0: Hasan Haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Bencana bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar gak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di Pro Dangdut, pendengar dangdut adalah kita. Satu lagu dari Caca Andika, Jangan Mengharap, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan masih ada waktu sekitar 13 menit lagi pendengar, untuk Anda yang mau kirim-kirim salam masih kami tunggu di Pro Dangdut di 0811145094949.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 14 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, pendengar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas tadi pamit undur diri. Di teknik ada Andika dan Aji, dan setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 20 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar. Ketua KPK Setyo Budianto menegaskan belum ada rencana menghentikan penyelidikan dugaan korupsi program MBG Nasional. Program makan bergizi gratis tersebut dikelola Badan Gizi Nasional dan saat ini masih dalam proses penanganan. Kita beralih informasi selanjutnya, pendengar. Kapten Tim Nasional Portugal, Cristiano Ronaldo, tercatat belum mampu mencetak gol dalam 10 penampilan terakhirnya di turnamen besar internasional, yakni Piala Dunia dan Piala Eropa atau Euro. Catatan tersebut berlanjut setelah Portugal ditahan imbang Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di Banten sore ini Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi di Banten siang sudah ditemani oleh rekan saya Lela Rahma pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu terbaik untuk Anda hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Bergerak, kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya menekankan peran penting ekonomi kreatif dalam menjaga kemandirian strategis Asia Tenggara. Pergeseran ekonomi dari aset fisik ke aset tidak berwujud seperti kekayaan intelektual, konten digital dan teknologi membuat Ekraf semakin krusial. Kinerja sektor ini menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 6,86%. Forum tersebut juga dihadiri ratusan pemimpin global dari berbagai negara dan sektor, serta menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, industri, dan investor. Menekraf juga menekankan optimalisasi aset tidak berwujud seperti kekayaan intelektual dan talenta lokal untuk menghadapi dinamika geopolitik. Pemerintah pun mendorong kolaborasi dengan sektor keuangan dan regulator agar aset

Digital dapat dimanfaatkan sebagai basis pembiayaan. Kekayaan intelektual menurutnya merupakan aset yang mampu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang, menarik investasi serta memperkuat daya saing. Penguatan kerjasama dan dukungan terhadap kreator penting untuk membangun ekosistem ekraf yang terintegrasi di Asia Tenggara. Dan pendengar, satu informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: 107,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mungkinkah

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi real dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditekankan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, seperti dicontohkan Menkomdigi, yakni pemanfaatan AI dalam digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Selain itu, pemanfaatan AI ini juga dapat dilakukan untuk penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mutia menuturkan, jika digitalisasi ini diterapkan, maka hal tersebut menjadi pemanfaatan AI yang terbesar dan berkelanjutan. Bahkan dinilainya, hal tersebut akan menjadi pemanfaatan AI yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Lebih lanjut, Menkomdigi menjelaskan digitalisasi bansos akan menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Hal ini diperkirakan akan menyasar sekitar 50 juta penerima bantuan di seluruh Indonesia. Yang menuturkan, pemanfaatan AI ini, pemerintah dapat mengelola dan menganalisis data penerima bansos secara lebih akurat, sehingga diungkapkannya proses verifikasi, pemutakhiran data hingga pengambilan keputusan dapat lebih cepat, tepat, dan efisien. Demikian pendengar, satu informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Joni.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan update informasi seputar Banten dan sekitarnya dan juga seputar olahraga pendengar ya. Dalam Warta Berita, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Ini ada dukungan dari Polri ya. Tadi
2: yang dirasakan ketika mengambil rapor itu melihat kerja keras anak-anak kita.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, Pemkab Serang perluas tanam jagung produksi daerah terus meningkat. Kemenkum hibahkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Tangerang.

0: Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Serang terus mendorong peningkatan produksi jagung melalui perluasan areal tanam di sejumlah wilayah. Hingga pertengahan Juni 2026, luas tanam jagung telah mencapai lebih dari 600 hektar. Fitri Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Serang terus memperluas penanaman jagung di berbagai wilayah. Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi penanaman telah mencapai lebih dari 600 hektar. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang, Suharjo, saat ditemui di Pendopo Bupati Serang pada Jumat 19 Juni 2026. Program ini menjadi salah satu upaya meningkatkan produksi jagung di daerah. Program penanaman jagung mendapat dukungan dari Polda Banten, Polres Serang Kota, dan Polres Cilegon. Hal yang dimanfaatkan merupakan milik masyarakat. Pemerintah hanya memberikan bantuan berupa benih, pupuk, dan obat-obatan. Sementara proses penanaman dilakukan secara mandiri oleh para petani. Menurut Suharjo, keterlibatan petani menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Bantuan yang diberikan pemerintah bertujuan untuk mendorong masyarakat mulai membudidayakan jagung. Ia menilai pola tersebut dapat mempercepat perluasan areal tanam.
2: Lainnya masyarakat, kita hanya memberikan secara bibit, kemudian obat-obatan, pupuk ya. Mereka menanam sendiri langsung pada tanam.
1: Produksi jagung di Kabupaten Serang rata-rata mencapai 4 hingga 5 ton per hektar. Harga jual jagung juga dinilai cukup menguntungkan bagi petani. Saat ini harga jagung berada di atas harga pembelian pemerintah sebesar Rp5.500 per kilogram. Selain itu, hasil panen petani juga diserap oleh Bulog. Kebutuhan jagung di wilayah Banten masih tergolong tinggi. Namun, produksi jagung Kabupaten Serang baru mampu memenuhi sekitar 5% dari kebutuhan sekitar 1,5 juta ton per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan peluang pengembangan jagung masih sangat besar. Pemerintah pun terus mendorong peningkatan produksi di berbagai wilayah. Pengembangan tanaman jagung tidak dilakukan di lahan sawah. Penanaman difokuskan pada lahan kering sesuai arahan pemerintah pusat. Sejumlah wilayah yang menjadi lokasi pengembangan antara lain Jawilan, Kopo, Pamerayan, Anyer, Bojonegara, dan Pulau Ampel. Daerah tersebut dinilai memiliki potensi untuk budidaya jagung. Suharjo mengatakan, sebagian besar petani di Kabupaten Serang masih berprofesi sebagai petani padi. Kondisi itu membuat minat menanam jagung belum rata di semua wilayah. Karena itu, pemerintah akan terus melakukan pendampingan dan memberikan motivasi kepada petani. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi jagung secara berkelanjutan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Warga Cilegon semarakan Piala Dunia dengan memasang hiasan berbagai bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Rohmanuddin melaporkan.
3: Puluhan bendera negara peserta Piala Dunia 2026 menghiasi Kampung Kubang Lesung Kulon, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Hiasan berbagai bendera itu sebagai bentuk antusiasme warga dalam menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Euforia peserta sepak bola terbesar di dunia tersebut mulai terasa hingga ke lingkungan permukiman warga. Bagi masyarakat setempat, Piala Dunia bukan sekedar ajang olahraga 4 tahunan, tetapi telah menjadi momentum kebersamaan yang mampu mempererat hubungan sosial antar masyarakat. Tradisi memasang bendera negara peserta Piala Dunia diketahui telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi budaya yang terus tahankan oleh warga Kampung Kubang Lesung Kulon setiap kali turnamen tersebut digelar. Salah seorang warga, Rohmani Wowo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menjaga silaturahmi, memperkuat kekompakan, serta membangun semangat persaudaraan di tengah masyarakat. Menurut dia, keberadaan Kampung Piala Dunia diharapkan dapat terus menjadi media yang memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Ya, alhamdulillah di Kubang Lesung Kulon setiap ada Piala Dunia selalu bikin Kampung Piala Dunia seperti sekarang ini, banyak bendera-bendera, dan setiap malam juga kita laksanakan nobar karena itu adalah salah satu menjaga silaturahmi antar warga lingkungan Kubang Lesung Kulon.
3: Selain memasang puluhan bendera negara peserta, selanjutnya warga juga telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar selama pertandingan berlangsung. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang interaksi sosial yang positif sekaligus memperkuat hubungan antar masyarakat di tengah tingginya antusiasme warga terhadap ajang sepak bola internasional tersebut. Bagi warga Kubang Lesung Kulon, kemeriahan Piala Dunia tidak hanya dirasakan melalui tayangan pertandingan, tetapi juga diwujudkan melalui partisipasi aktif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut kini menjadi ciri khas tersendiri bagi kampung Kubang Lesung Kulon.
4: Dan setiap malam juga kita laksanakan nobar, karena itu adalah salah satu menjaga silaturahmi antar warga lingkungan Kubang Lesung Kulon. Dan mudah-mudahan dengan diadakan atau dijadikan kampung Piala Dunia ini, kita warga sini untuk selalu menjaga.
3: Setiap penyelenggaraan Piala Dunia, kawasan itu selalu transformasi menjadi kampung Piala Dunia dengan suasana meriah, penuh warna, dan semangat kebersamaan yang kuat di antara warga. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang, Kementerian Hukum menghibahkan lahan seluas 6,3 hektar di Kota Tangerang kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan sekolah rakyat. Penyerahan sertifikat tanah dilakukan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Geraha Pengayoman Kementerian Hukum Jakarta Kamis 18 Juni 2026. Hibah tersebut menjadi bentuk dukungan lintas kementerian dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut ketersediaan lahan masih menjadi tantangan dalam pembangunan sekolah rakyat permanen. Dukungan dari Kementerian Hukum dinilai sangat membantu percepatan penyediaan fasilitas pendidikan, terutama di Kota Tangerang yang masih membutuhkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen. Kolaborasi antar kementerian juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program pendidikan yang menjadi prioritas pemerintah. Selain hibah lahan di Tangerang, Kementerian Sosial juga akan menerima dukungan tambahan berupa aset pribadi Menteri Hukum yang rencananya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat di Sulawesi Tengah. Sementara itu, Kementerian Hukum berharap hibah lahan seluas hampir 63.000 meter persegi tersebut dapat mendukung keberhasilan program sekolah rakyat. Pemerintah saat ini terus memperluas pembangunan sekolah tersebut di berbagai daerah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim. Wali Kota Serang Budi Rustandi menilai kehadiran ayah saat pengambilan rapor penting sebagai bentuk dukungan pendidikan anak sangat bermakna keluarga. Lucia Astari melaporkan.
5: Yang dirasakan ketika mengambil rapor itu melihat kerja keras anak-anak kita ya.
6: Wali Kota Serang Budi Rustandi menilai kehadiran ayah saat mengambil rapor memiliki arti penting bagi anak. Pengalaman itu ia rasakan langsung ketika mengambil hasil belajar kedua anaknya di salah satu sekolah dasar. Budi mengatakan momen pengambilan rapor tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengetahui capaian akademik anak, tetapi juga untuk perhatian orang tua terhadap proses belajar yang telah dijalani selama satu semester.
5: Saya juga berterima kasih kepada guru-guru yang hari ini saya tidak sia-sia membuat surat edaran gemar ya, ayah mengambil rapor, dan ternyata ini sangat berarti untuk saya sebagai seorang ayah. Saya sibuknya seorang ayah ketika mengambil rapor, tentu anak-anak kita juga ingin dinilai oleh ayahnya.
6: Menurutnya anak-anak membutuhkan apresiasi dari orang tua, termasuk ayah yang umumnya memiliki kesibukan bekerja di luar rumah. Budi juga menyampaikan apresiasi kepada para guru yang telah mendidik dan membimbing siswa selama proses pembelajaran. Pengalaman mengambil rapor anak turut membuatnya semakin memahami pentingnya keterlibatan ayah dalam pendidikan. Karena itu ia berharap para orang tua dapat meluangkan waktu untuk mengikuti perkembangan belajar anak, termasuk hadir saat pengambilan hasil belajar di sekolah. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Provinsi Banten memprioritaskan pelestarian kawasan pesisir sebagai pilar utama penopang industri pariwisata daerah. Ridwan Maulana melaporkan.
7: Hari ini kita bukan saja meluncurkan program, tapi saya berharap...
8: Dinas Pariwisata, Dispar Provinsi Banten memprioritaskan pelestarian kawasan pesisir laut sebagai pilar utama penopang industri pariwisata daerah jangka panjang. Langkah konservasi ekosistem bahari dinilai krusial, mengingat mayoritas objek kunjungan wisata di Tanah Jawara mengandalkan keindahan serta kelestarian wilayah pantai. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susianti mengonfirmasi kontribusi destinasi berbasis pesisir mendominasi hingga 65% dari total sektor pariwisata di Banten. Potensi benteng alam yang besar disebutnya dinilai menuntut kepedulian bersama dari berbagai kelompok pemerhati lingkungan guna menjaga keberlanjutan daya tarik wisata. Pemerintah daerah mengapresiasi inisiatif peluncuran program jaminan lingkungan bertajuk Pesisir Berdaya Lestari di perairan Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Paneglang pada Kamis 18 Juni 2026. Agenda strategis hasil kolaborasi korporasi BUMN dan kalangan akademisi ini mengintegrasikan aksi transparansi terumbu karang dengan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.
7: Hari ini kita bukan saja meluncurkan program, tapi saya berharap bahwa ke depan pesisir laut ini menjadi masa depan kita. Karena Pak, kalau di sektor pariwisata di Banten ini, 65% destinasi wisata ini adalah pesisir. Maka ketika pesisirnya terjaga, banyak teman-teman pemerhati kelompok yang sadar akan pentingnya pesisir menjaga kelestariannya untuk pariwisata, maka akan majulah pariwisata di Provinsi Banten.
8: Dispar menekankan pentingnya hilirisasi pemanfaatan program agar hasil kerjasama lintas institusi tersebut dapat dirasakan langsung oleh warga lokal. Gerakan menjaga ekosistem pantai diposisikan Eli sebagai investasi masa depan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan komunal. Kesadaran kelompok sadar wisata dalam kelestarian biota bawah laut di kawasan Carita diharapkannya mampu memicu pertumbuhan angka kunjungan pelancong. Keaktifan komunitas lokal dalam mengelola kebersihan pantai ditegaskannya menjadi indikator utama dalam keberhasilan penataan destinasi wisata berbasis keberlanjutan. Keberhasilan menjaga kelestarian perairan Sukarame diproyeksikannya menjadi modal percontohan bagi tata kelola destinasi wisata perairan lain di wilayah Banten. Pariwisata daerah diyakini akan tumbuh maju seiring peningkatan komitmen kolektif dalam menekan pencemaran limbah di muara laut. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
9: Extra Time, Piala Dunia 2026 RRI Banten.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, timnas Swiss meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Bosnia Herzegovina pada laga grup B Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles Jumat 19 Juni 2026 dini hari. Kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Bosnia Herzegovina mampu memberikan perlawanan sepanjang pertandingan. Swiss baru bisa menguasai jalannya laga setelah melakukan perubahan strategi di waktu yang tepat. Kesabaran pelatih Murat yakin menjadi salah satu faktor penting di balik keberhasilan Swiss mengamankan 3 poin. Pergantian taktik yang diterapkan berhasil membuat permainan Swiss lebih efektif dan mampu memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan. Disiplin permainan yang ditunjukkan para pemain juga membuat Bosnia Herzegovina kesulitan menciptakan banyak peluang berbahaya. Sementara itu, Johan Manzambi menjadi salah satu bintang kemenangan Swiss setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Hasil ini membuat Swiss berada di posisi yang baik menjelang laga terakhir grup B menghadapi tuan rumah Kanada pada 25 Juni 2026. Pertandingan tersebut akan menjadi penentu bagi kedua tim untuk memastikan langkah ke fase berikutnya.
9: Extra Time, Piala Dunia 2026 RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Pemkab Serang perluas tanam jagung, produksi daerah terus meningkat. Kemenkum hibahkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Tangerang. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Pendengar, kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai produk kopi Indonesia mencatat potensi transaksi sebesar 66 miliar rupiah dalam ajang World of Coffee Bangkok 2026 di Thailand. Nilai tersebut berasal dari komitmen pembelian sebanyak 337 ton kopi Indonesia oleh pembeli dari berbagai negara. Pameran kopi internasional itu berlangsung di Bangkok pada 7 sampai 9 Mei 2026. Potensi transaksi yang mencatat mencapai 3,89 juta USD atau sekitar 66 miliar rupiah. Atase perdagangan RI di Bangkok, Rafika Arfiani, mengatakan pameran tersebut menjadi sarana efektif mempertemukan eksportir Indonesia dengan calon pembeli mancanegara. Antusiasme terhadap kopi Indonesia dinilai sangat tinggi selama penyelenggaraan acara. Dan demikian pendengar, satu informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita tetap sebesar Rp15.700 per liter. Pemerintah saat ini memprioritaskan penguatan distribusi agar produk tersebut lebih mudah dijangkau masyarakat. Mendag mengatakan langkah utama yang dilakukan adalah memperluas distribusi minyak kita ke pasar rakyat. Upaya tersebut melibatkan badan usaha milik negara atau BUMN pangan yakni Perum Bulog dan juga ID Food. Menurutnya keterlibatan kedua BUMN tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi. Selain itu, langkah ini juga bertujuan menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga minyak goreng di berbagai daerah. Pemerintah juga berupaya memastikan kebutuhan minyak goreng untuk program bantuan pangan tetap terpenuhi. Namun, ke depan kebutuhan tersebut akan menggunakan merek minyak goreng lain. Selain memperkuat distribusi minyak kita, pemerintah meminta produsen meningkatkan produksi minyak goreng merek alternatif atau second brand. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pilihan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Menurut Budi, produk minyak goreng alternatif saat ini sudah banyak tersedia di pasar rakyat. Karena itu masyarakat memiliki lebih banyak pilihan selain minyak kita. Pemerintah berharap penguatan distribusi dan penambahan pasokan minyak goreng alternatif dapat menjaga stabilitas harga. Langkah tersebut juga diharapkan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebunggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1 di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dalam video aslinya tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat DeepWare, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk memanipulasi wajah dan suara Puan. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar, kami kembali sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menggelar pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia mengatakan pertemuan tersebut digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Bojongkoneng, Jawa Barat. Selain dengan Menpora, pertemuan itu juga dihadiri pelatih tim nasional Indonesia, John Herdman. Mensesnek menyebut pertemuan ini akan membahas sejumlah isu dalam peningkatan kualitas timnas Garuda. Salah satunya yakni terkait proyeksi naturalisasi pemain-pemain di berbagai klub dunia berketurunan Indonesia. Hal itu diungkapkannya difokuskan untuk mempersiapkan timnas Indonesia dalam ajang sepak bola bergengsi. Seperti salah satunya yakni untuk memastikan skuad Garuda Indonesia dapat mengikuti ajang pertandingan sepak bola dunia. Dan demikian pendengar, satu informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan. Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman tiba di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor pada hari ini sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dan kedatangannya dilakukan menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Dalam agenda tersebut, Hartman terpantau datang bersama Menpora Erick Thohir. Pertemuan tersebut diperkirakan membahas perkembangan serta dukungan terhadap timnas Indonesia. Saat tiba di lokasi, Hartman mengaku antusias menjelang pertemuan pertamanya dengan Presiden Prabowo. Ia menegaskan target besar yang ingin dicapai bersama timnas Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Menurutnya Indonesia memiliki ambisi tampil pada ajang Piala Dunia 2030. Hartman juga mengaku pertemuan dengan Presiden Prabowo menjadi pengalaman pertamanya. Ia menilai kepemimpinan Presiden penting untuk memberikan keyakinan kepada para pemain timnas Indonesia. Menurutnya, para pemain perlu mengetahui dukungan dari pimpinan negara. Meski antusias, Hartman mengaku tetap merasakan ketegangan menjelang pertemuan dengan Presiden.

0: Sibuk banget sih. Lagi bikin apa? Wanginya udah nyampe sini aja loh.
1: Ini Teh Aji, bikin beras kencur. Dari kemarin mual terus.
0: Hati-hati loh. Kalau lagi hamil, jangan asal minum jamu.
1: Loh, memangnya kenapa Teh Aji? Kan bahannya juga alami.
0: Nah, emang banyak yang ngira kayak begitu. Padahal kan tidak semua jamu itu aman loh untuk ibu hamil. Apalagi kalau minumnya banyak, berlebihan. Gak boleh itu.
1: Oh, begitu ya?
0: Iya, jadi nih ada beberapa jenis jamu yang kalau diminum berlebihan itu bisa memicu kontraksi rahim, bisa juga meningkatkan risiko persalinan prematur, bahkan menimbulkan risiko bagi kehamilan. Jadi kalau meminum jamu lebih baik konsultasi dulu deh ke tenaga kesehatan ya.
1: Waduh, saya jadi khawatir Teh. Kalau untuk ngilangin mual yang aman untuk diminum apa ya Teh?
0: Nah, ada. Pakai jahe atau daun peppermint, itu bisa juga loh membantu mengurangi mual. Tapi tetap ya, dikonsumsi secukupnya. Jangan lupa juga, tetap konsultasi ke dokter.
1: Oh gitu ya, baik Teh, untung saya tanya dulu.
2: Meskipun berbahan dasar alami, tidak semua jamu boleh dikonsumsi ibu hamil. Gunakan sesuai anjuran dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 17.53 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, bisa bersiap dari sekarang pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan, bisa menepi sebentar untuk menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya, dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan pulang dan selesai menunaikan ibadah sholat maghrib dan akan melanjutkan perjalanan pulang Anda, tetap hati-hati di jalan pendengar. Dan untuk menemani waktu Anda, kami udarakan satu lagu dari Rabani dengan Assalamualaikum.

0: anak udah ikhlas. Bima udah ikhlas. Iya. Bima udah ikhlas.
1: Ayo deh.
2: Kembali punya sesuatu.
0: Udah belum?
2: Geng.
0: Beneran?
2: Geng.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya

0: ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dosaku ini. Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai pemerintah Kabupaten Lebak melakukan penandatangan komitmen bersama Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Ramah tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Lebak pada hari ini. Penandatanganan komitmen bersama yang dihadir langsung Bupati Lebak Mohasbi Asyidiki Jayabaya itu dilakukan sebagai bentuk kesepakatan seluruh pihak untuk menyelenggarakan penerimaan murid baru secara transparan dan berintegritas. Pemerintah Kabupaten Lebak menilai SPMB bukan sekedar proses administratif yang dilaksanakan setiap tahun. Lebih dari itu, SPMB merupakan bagian penting dari upaya menjamin hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Penyelenggaraan SPMB juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, kami kembali sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai aliran Sungai Cibanten kini dalam kondisi darurat setelah dikepung tumpukan sampah yang diperkirakan mencapai 20 hingga 25 ton. Komunitas Peduli Sungai pun mendesak pemerintah Kota Serang untuk segera menerbitkan aturan guna membatasi penggunaan styrofoam dan plastik sekali pakai. Ketua Komunitas Peduli Sungai Lulu Jamaluddin mengungkapkan hampir 99% sampah di sungai tersebut berasal dari limbah rumah tangga. Mirisnya, wadah jajanan harian justru jadi penyumbang terbesar pencemaran lingkungan ini. Penumpukan sampah paling parah saat ini terlihat di kawasan antara Kidemang hingga sekitar perumahan Harmoni di Kasemen. Di lokasi tersebut, sampah yang terbawa arus tersangkut pada rumpun, bambu, dan kayu hingga membentuk hamparan limbah yang sangat panjang. Menurut Lulu, aksi bersih-bersih sungai tidak akan pernah cukup jika tidak dihentikan dari sumbernya. Maka dari itu, dia meminta Pemkot tidak hanya menegur warga, tetapi juga mulai mengatur para pelaku usaha yang menjual wadah makanan sekali pakai tersebut. Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Farah Ricci, menyatakan pihaknya kini sedang menyusun strategi penanganan jangka panjang. Masukan dari komunitas lingkungan disebut akan jadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan ini. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah yang masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron tuh hanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan menurunkan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus lawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus lawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah

0: pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta-Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
3: Yang senang, tapi ada sedihnya karena
4: itu meninggalkan karena pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
3: Di tanggal 28, 24 Mei.
4: Baru harus sampai tanah suci.
3: Dan dia mau dikeluarkan.
4: Dia mau.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
5: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut,

0: Satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramyan Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
1: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur terutama ya, jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemabruran hajinya.
0: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
5: Kita di kompetisi Eropa, tentu itu juga kita sadari karena
3: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025, dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar. Dan saat ini kembali ke RRI Programa 1 Banten dan masih bersama saya Bram Adi juga, pendengar ya. Lalu selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama untuk Anda dari agama Katolik, pendengar, dengan tema Jangan Takut, Allah Menyertai Kita dan Kita Berharga di Hadapannya ya. Dan ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, pendengar ya, di Banten Sore ya, bersama saya Bram Adi. Selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Ilma Afiah di Banten Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar ya. Jadi sekali lagi saya Bram Adi pamit undur diri, mengucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali.

saudara-saudari terkasih, pendengar setia RRI Banten dimanapun berada. Jumpa kembali kita dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya, Osner Purba MSI, Kementerian Agama Provinsi Banten. Terlebih dahulu saya ucapkan shalom dan salam sehat untuk kita semua. Tentu pertama dan utama kita bersyukur dan berterima kasih atas nikmat sehat yang selalu diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita sampai hari ini bisa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Sesuai dengan kalender liturgi Gereja Katolik, hari ini adalah hari Minggu, memasuki hari Minggu biasa yang ke-12. Adapun mimbar agama kita kali ini dengan tema Jangan Takut, Allah selalu menyertai dan memelihara hidup kita karena kita berharga di hadapan Allah. Dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Sebelum kita memulai mimbar agama ini, terlebih dahulu kita berdoa dan memohon kepada Tuhan agar seluruh rangkaian mimbar agama hari ini dapat berjalan dengan baik dan sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan sekaligus juga kita mohon supaya hati dan pikiran kita dibimbing dan diterangi oleh terang Roh Kudus-Nya dalam pertemuan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas napas kehidupan dan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kami sehingga kami bisa mengalami sampai saat ini. Kami masih, Allah Bapa perkenankan, membaca, mendengarkan firman-Mu dalam acara mimbar agama kami saat ini. Kami mohon ya Allah Bapa, bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami dan menghidupi firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar setia RRI Banten, mari kita baca dan dengar bersama firman Tuhan dalam Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Saya bacakan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu,
rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku pendengar setia RRI Banten, dimanapun Anda berada, Injil Tuhan hari ini yang baru saja kita dengar bersama ditekankan kepada para murid sebelum mereka diutus oleh Yesus. Yesus memberi penegasan dan sekaligus penguatan kepada murid dengan berkata, jangan takut. Bahkan dalam penegasan Yesus kepada murid, pengulangan kata jangan takut bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena Yesus mengetahui bahwa hidup sebagai murid tidak mudah dan tidak gampang. Yesus mengerti akan ada penolakan, akan ada tantangan, akan bahkan akan ada penderitaan. Namun Yesus tidak ingin para muridnya dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, bahkan pun penderitaan. Saudara-saudariku terkasih, pendengar setia RRI Banten, ketakutan adalah bagian dari pengalaman manusia. Kita semua pernah mengalami. Kita sering takut masa depan, takut kegagalan, takut kehilangan orang yang kita cintai, takut kita sakit, bahkan takut untuk mengungkapkan iman kita secara terbuka. Dan ketakutan itu membuat kita kadang ragu, menjadi lemah, dan kehilangan semangat hidup dan bersaksi sebagai pengikut Kristus. Namun Yesus berkata dan menegaskan, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuhmu, namun mereka

mengingatkan kita bahwa hidup manusia tidak berhenti pada hal-hal duniawi. Ada kehidupan yang lebih dalam dan lebih kekal, yaitu kehidupan bersama Allah. Karena itu, jangan sampai kita mengorbankan iman, kebenaran, hanya karena takut terhadap manusia atau karena takut terhadap keadaan akal. Saudara-saudariku pendengar setia RR Banten, lewat firman-Nya Yesus memberikan semangat hidup kepada kita, memberikan gambaran yang sangat indah dan sekaligus menguatkan hati kita. Yesus berkata bahwa tidak seekor burung pipit pun jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Allah Bapa di surga. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya oleh Bapa di surga. Firman-Nya ini mau menegaskan satu hal yang sangat penting, bahwa Allah sangat memperhatikan hidup kita secara pribadi. Tidak ada bagian hidup kita yang luput dari perhatian Allah. Tidak ada air mata yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Dan tidak ada penderitaan yang tidak diketahui Allah. Dan sebagai manusia, kita sering merasa kecil, tidak penting. Bahkan kadang kita merasa hidup sendiri menghadapi persoalan hidup ini. Firman Tuhan hari ini menegaskan dan menguatkan bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita selalu berada dalam genggaman kasih Tuhan. Kita selalu dipelihara oleh Allah Bapa dengan penuh kasih. Bahkan Yesus lebih menegaskan lagi bahwa kita sangat berharga di mata Allah. Jika burung pipit saja diperhatikan oleh Tuhan, terlebih lagi kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini mengingatkan bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh dunia, tetapi oleh kasih Allah. Saudara-saudariku pendengar setia RR Banten, karena itu lewat firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang kita dengar hari ini, kita diajak untuk hidup dengan penuh kepercayaan, bukan ketakutan. Kita tidak hidup dalam kebetulan, tetapi kita hidup dalam penyelenggaraan ilahi. Pada bagian akhir Injil Yesus hari ini berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,

kita dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Kita mengakui Kristus ketika kita hidup jujur di tengah-tengah godaan. Kita mengakui Kristus berarti ketika kita mengampuni di tengah luka hati. Kita mengakui Kristus berarti berbuat baik meskipun tidak dihargai oleh orang lain. Kita mengakui Kristus ketika kita tidak mau berdoa dan menjalankan iman kita di tengah-tengah masyarakat dalam situasi apapun. Menjadi murid Kristus berarti berani berdiri di pihak kebenaran, berani berdiri di pihak kejujuran, berani berdiri di pihak keadilan, meskipun

saudara-saudariku pendengar setia RRI Banten. Dari Injil Tuhan kita hari ini, kita dapat belajar tiga hal yang penting. Apa itu? Yang pertama, jangan takut, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, kita sangat berharga di hadapan, di mata Allah, dan hidup kita berada dalam perhatian dan dipelihara oleh Allah. Yang ketiga, kita dipanggil untuk berani mengakui Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Maka marilah kita tidak menyerah pada ketakutan. Marilah kita belajar percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa selalu memelihara hidup kita. Burung pipit juga pun dipelihara oleh Allah Bapa, apalagilah hidup kita sebagai manusia. Tuhan menghitung setiap rambut di kepala kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudariku terkasih, pendengar setia RRI Banten, semoga sabda Tuhan hari ini

percaya kepada Tuhan. Jangan takut, sebab kita berada dalam tangan Allah yang penuh kasih. Semoga kita selalu diberi keberanian untuk hidup sebagai saksi Kristus yang setia, berani, dan penuh pengharapan. Amin. Mari kita akhiri mimbar agama kita kali ini.

Firmanmu yang kami baca, yang kami dengar lewat mimbar agama kali ini, sungguh meneguhkan iman kami. Kami mohon dengan rendah hati, ya Allah Bapa, sertai dan peliharalah selalu hidup kami, agar kami mampu lewat kata maupun tindakan kami selalu siap dan jujur untuk bersaksi akan kasih dan damai-Mu dalam situasi apapun. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pergiar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pergiar, proses perekrutan manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Saat ini para peserta yang dinyatakan lolos seleksi mulai mengikuti program pelatihan dan retret yang berlangsung selama 3 bulan. Kegiatan pembekalan tersebut dilaksanakan di sejumlah lokasi yang berada di sekitar Jakarta. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, mengatakan bahwa proses rekrutmen merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan PT Agrinas.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, pergiar, Meksiko memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga kedua grup A. Sementara itu Republik Ceko dan Afrika Selatan gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang pada pertandingan lainnya. Hasil tersebut membuat Meksiko kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin. Adapun Korea Selatan, Republik Ceko dan Afrika Selatan masih harus berjuang pada laga terakhir grup.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Sekian kelas berita malam ini, pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

0: Terjemahan Cinta Berliar dari Indra Sinaga sudah kami hadirkan untuk Anda tepat di jam 8 malam lebih 9 menit pendengar RRI Pro 1 Banten. Selamat malam ya, senang sekali rasanya Ilmafnya kembali menemani Anda di malam hari ini. Tentunya kebersamaan kita juga masih cukup panjang pendengar, masih sampai jam 12 malam ya. Ilmafia siap temani Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan mungkin ya. Hati-hati di jalan semuanya pendengar, boleh sharing juga informasi seperti apa mungkin kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui saat ini di malam hari ini menuju weekend ya. Apakah saat ini ada yang sudah tidak sabar atau bahkan ada yang masih harus bekerja lagi gitu ya. Semangat, harus tetap semangat ya, besok kerja, besoknya libur gitu ya. Atau yang hari ini juga sudah libur, besoknya nanti, pokoknya tetap semangat gitu ya. Untuk Anda juga kami hadirkan mini drama radio nanti di sesaat lagi dengan tema kurir tengah malam. Wow. Seperti apa nanti kita akan hadirkan pendengar produksi RRI Ambon. Sesaat lagi pendengar pastikan tetap bergabung bersama kami di Banten malam ini.
1: Mini drama kurir tengah malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita Gurih Rasa sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: menu yang aku buat selalu begini rasanya. Bahan Pak Sobari tidak segar.
1: Siapa di luar?
0: Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini?

0: luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran Koran. Berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran Koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
1: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
0: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
1: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
0: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
2: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
0: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
2: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
0: Konsultan? Gaya banget, Chef.
2: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobari. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Taze the Cook sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Taze the Cook, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan

0: selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Siapa di sini yang dari tadi scrolling sosial media sambil bersantai? Sama ya. Untuk Anda mungkin sedang scrolling, beristirahat ya. Selamat beristirahat pendengar. Dan yang mungkin saat ini scrolling sambil mencari ide untuk bikin konten apa, karena saat ini banyak juga ya yang memanfaatkan media sosial untuk berusaha, begitu ya pendengar ya. Bahkan yang terbaru, kreator konten seperti selebgram, podcaster, ataupun youtuber gitu ya, ini juga diwajibkan untuk memiliki nomor induk berusaha ataupun NIB nih pendengar. Dan aturan ini diterapkan seiring masuknya NIB konten kreator dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025 ya. Tapi sebenarnya apa sih pendengar NIB gitu ya? Nah ini sebelumnya kreator konten telah digolongkan oleh pemerintah sebagai pelaku usaha digital yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana bisnis gitu ya. Maka dari itu profesi selebgram hingga youtuber saat ini termasuk klasifikasi profesi resmi nih pendengar. Dan berdasarkan informasi dari tirto.id, klasifikasi tersebut tertuang dalam KBLI 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS pada Desember 2025 lalu. Dan berdasarkan peraturan BPS nomor 7 tahun 2025, setiap pelaku usaha yang termasuk dalam KBLI ini diwajibkan untuk memiliki NIB pendengar. Maka dari itu untuk Anda mungkin yang dengan profesi di sektor digital ya, seperti youtuber, tiktoker, influencer, ataupun selebgram gitu pendengar, streamer gitu ya, hingga podcaster, ini juga diwajibkan untuk memiliki NIB. Dan kewajiban ini berlaku selama akun media sosial yang Anda gunakan memuat kegiatan usaha seperti promosi berbayar hingga jasa periklanan begitu pendengar. Dan jika kewajiban ini tidak dilakukan, maka kreator konten ini dapat dikenai sanksi terkait dengan izin usaha penyiar. Dan sanksi ini dapat berupa peringatan, penghentian sementara begitu ya, ataupun denda administratif sampai pencabutan izin usaha. Nah, ini harus diperhatikan begitu ya. Informasi kami kutip dari portal berita tirto.id. Kalau Anda sendiri penyiar, apakah Anda juga salah satu konten kreator begitu ya, apakah juga saat ini sudah memiliki NIB?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
2: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
1: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
2: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

Pergiar RRI Pro 1 Banten untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, sekali lagi hati-hati di jalan ya. Malam hari ini juga info dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Untuk malam hari cuaca diprediksi berawan pergiar di wilayah Provinsi Banten ya. Dan kondisi tersebut berlanjut hingga dini hari pergiar ya. Jadi belum ada potensi hujan ataupun hujan ringan gitu ya di wilayah Provinsi Banten untuk malam hari ini. Hati-hati di jalan sekali lagi ya. Boleh sharing juga dong saat ini. Kalau prediksi BMKG tadi hanya berawan, tapi mungkin kondisi bisa berbeda begitu ya. Yang mungkin saat ini ada hujan ringan, ada hujan sedang, ataupun seperti apa kondisi cuaca saat ini, boleh berbagi, boleh sharing ya pendengar ya. Di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara penyiar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita atau B3 berhasil mendongkrak secara drastis angka partisipasi masyarakat dalam pemantauan kesehatan dan juga pencegahan stunting di tingkat desa. Pengelola posyandu Kampung Waden, Desa Pamarayan, Kecamatan Ciput, Lina Rostiana mengonfirmasi angka kunjungan kelompok sasaran melonjak tajam dari semula hanya 50%, kini mendekati angka 95%. Ia menyebut dari total kuota 50 sasaran harian di Kampung Waden, rata-rata sebanyak 48 orang kini rutin hadir melakukan penimbangan berat badan serta pemeriksaan kesehatan reproduksi.
0: Extra Time, Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Skotlandia akan menghadapi Maroko pada laga Grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 20 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelatih Skotlandia Steve Clark menegaskan timnya tidak akan meremehkan kekuatan Maroko pada pertandingan penting tersebut. Menurutnya kualitas Maroko saat ini bahkan lebih baik dibandingkan tim yang mencapai semifinal Piala Dunia 2022.
0: Extra Time, Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Sekian kelas berita malam ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka, jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 Banten Bergiar, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini, tepatnya hari Jumat pendengar 19 Juni 2026. Kami hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi lagu lewat rindu, loh kebalik ya. Ruang berbagi rindu lewat lagu Padigiar. Jadi untuk Anda yang mungkin memiliki memori dengan lagu-lagu lawas gitu ya, di tahun 90-an, di tahun 80-an, di tahun 60-an, ini boleh banget. Yang mau request boleh, yang mau kirim-kirim salam boleh, apalagi yang mau kirim-kirim rindu loh. Ini boleh banget ya. Untuk ruang rindu masih hadir untuk Anda sampai jam 11 malam. Jadi boleh banget yang mau request lagu-lagunya, boleh mancanegara, boleh lagu Indonesia ya. Ditunggu pendengar di 08111450949. Kita nostalgia dulu sama Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih berbagi rindu lewat lagu nih pendengar di Ruang Rindu ya, yang masih akan terus temani Anda, akan terus hadir sampai jam 11 malam untuk Ruang Rindu. Jadi yang masih mau nostalgia di lagu-lagu di tahun 90-an, tahun 80-an gitu ya, tahun 2000-an boleh banget ya. Silakan ditunggu di 08111450949. Yang sudah bergabung ada Hendro di Pakupatan. Teh mau nostalgia dong sama Jikustik yang judulnya Tak Ada Yang Abadi. Makasih Teh. Oke. Kang Hendro ya, terima kasih banyak sudah gabung ya untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Kita akan putarkan Jikustik Tak Ada Yang Abadi spesial untuk Anda pendengar.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Nasional Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Ruang Rindu Bergiar di Jumat malam ya, 19 Juni 2026. Untuk Anda, siapa di sini yang masih ingin bernostalgia dengan lagu-lagu di tahun 90-an, tahun 60-an, masih boleh banget ya pendengar ya. Masih ditunggu sampai jam 11 malam nih. Jadi mau lagunya dari mancanegara ataupun lagu Indonesia ini boleh banget ya. Lagu Krisya juga boleh banget. Pokoknya semua lagu yang bikin Anda nostalgia gitu ya, ini boleh dong diceritakan juga di 0811 450 949. Kita nostalgia sama Ada Band ya, dengan Masih Sahabatku Kekasihku.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten malam ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasate.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada Peraturan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut Peraturan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, yang dari tadi udah nostalgia sama lagu-lagu di tahun 90-an ya, di tahun 60-an, di tahun 80-an gitu ya, di tahun 2000-an juga masih sampai saat ini. Kami masih akan memberikan Anda lagu-lagu lawas begitu ya, untuk bernostalgia, untuk kembali memutar memori lewat lagu gitu ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat, bersiap-siap untuk memejamkan mata begitu ya, sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia dari RRI Pro 1 Banten gitu ya. Selamat beristirahat semuanya pendengar RRI Pro 1 Banten, atau yang saat ini lapar gitu ya, tapi bingung antara mau makan atau tidak begitu ya, karena memang mungkin sebagian dari Anda ada yang sedang diet gitu ya, atau ada yang menjaga makannya untuk tidak makan malam gitu ya, atau mungkin ada yang makan saja apapun di jam berapapun begitu ya. Pokoknya selamat beristirahat semuanya, selamat untuk kembali bernostalgia juga bersama RRI Pro 1 Banten gitu ya. Yang mau request lagu di 08111450949, karena hari ini bukan Sabtu gitu ya. Jadi kita putarin deh lagunya Kahitna yang bukan Sabtu.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

9.9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda semua pendengar yang mungkin sebentar lagi akan beristirahat ya, dari tadi scrolling-scrolling sosial media gitu ya, atau menunggu pertandingan Piala Dunia. Mungkin untuk Anda kami informasikan juga bahwa RRI Pro 1 Banten juga menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 untuk Anda pendengar. Dan eksklusif ini hanya bisa didengarkan melalui frekuensi 94,9 FM begitu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 bisa didengarkan di frekuensi 94,9 FM RRI Pro 1 Banten. Tidak ada di rri.co.id ataupun di RRI Digital ya. Eksklusif hanya di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Seringkali kita sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa menikmati hidup yang sedang dijalani. Padahal, bahagia tidak selalu tentang memiliki segalanya. Ada kata mutiara yang berkata, nikmati apa yang ada hari ini, sebelum waktu mengubahnya menjadi kenangan. Mungkin kebahagiaan itu hadir lewat tawa kecil bersama keluarga, secangkir minuman hangat, atau rasa syukur karena masih diberi kesempatan hidup hari ini. Malam ini, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tidak semua hal harus sempurna untuk membuat hidup berarti. Belajarlah menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Selamat malam, semoga hatimu dipenuhi rasa syukur dan damai yang sederhana.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Penjualan jersey di toko olahraga. Penjualan jersey di toko. Penjualan jersey di toko olahraga Mitra Sport Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, tidak mengalami lonjakan signifikan selama gelaran Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program Mas 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 20 bulan Juni tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Di Banten pagi ini senang sekali saya Bramadi bisa kembali menemani Anda pendengar ya di hari Sabtu tanggal 20 bulan Juni tahun 2026 ya. Dan seperti biasa di Sabtu pagi ya pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda pendengar dengan tema kajian Sulamu Taufik bab dosa-dosa badan bagian 2 bersama Ustazah Ai Judiah Fahmi pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan terkait tema pada Mutiara Pagi kita hari ini, bisa langsung bergabung ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

0: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar dalam Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 20 bulan Juni tahun 2026 ya. Dan Mutiara Pagi kali ini bersama Ustazah Ai Judia Fahmi dengan tema kajian Sulamu Taufik bab dosa-dosa badan bagian 2. Kita sapa terlebih dahulu ya Ustazah Ai karena sudah bergabung melalui sambungan Google Meet. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bram sehat?
1: Alhamdulillah Ustazah. Ustazah gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, nggak ada mindeng-mindeng nih bagi bapil.
1: Baik Ustazah, dan tema kita pada pagi ini yaitu kajian Sulamu Taufik bab dosa-dosa badan bagian 2, betul Ustazah?
2: Betul sekali.
1: Baik, bisa langsung disampaikan, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la

solih solihah wafat kita husnul khatimah sebelum wafat dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan haji dan umrah di akhirat kelak mendapatkan syafaah dari Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari membaca doa sebelum aktivitas ya. Bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Dan mari berikrar pagi hari ini, karena kita harus berikrar setiap pagi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahman wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Para pendengar mitra pagi rahimakumullah, pagi ini insyaallah adalah melanjutkan kajian sulamu topik di dalam ma'asul badan atau dosa-dosa badan. Mudah-mudahan diberi kelancaran kita semua. Amin. Dan tak lupa sebelum kita masuk ke kajian, kita bersolawat dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Terima kasih Pak Bram pagi ini menemani Bunda. Semoga sehat selalu, tambah barokah dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Juga para pendengar mutiara pagi dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, maghfirahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddarajat. Di satu yang lalu kita ketahui bahwa di antara dosa-dosa badan itu pertama adalah menyakiti kedua orang tua, baik secara lahir maupun secara batin. Yang kedua adalah kabur atau lari dari medan perang. Yang ketiga memutuskan tali persaudaraan. Keempat menyakiti tetangga sekalipun kafir atau tetangga tersebut. Yang kelima menyemir rambut dengan warna hitam. Yang keenam adalah laki-laki atau orang laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki, tasyabuh birijal atau sebaliknya tasyabuh bin nisa. Kita lanjutkan yaitu ke setujuh. Yang ketujuh adalah wa isbalus saubi lil khuyala'i wal hina'u fil yadaini warijlaini lirrajuli bila hajatin waqa'ul fardi bi ghairi uzrin waqa'u naflil hajji wal umrati wa muhakatul mu'mini istihza'an bihi wa tajassusu ala awratin nasi wal washmu wa hajrul muslimi fauqa salasin illa li udhrin syar'iyyin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar mutiara pagi rahimakumullah. Kita semua mempunyai badan, yaitu badan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Badan ini yang harus kita muliakan,

0: badan ini harus dihargai dan hormati, dan badan ini punya pahala dan juga sebaliknya punya hukuman pahala atau siksa bagi badan kita, dan punya dosa-dosa bagi kita. Yang ketujuh apa? Menurunkan atau menyengsarkan pakaian karena sombong. Jadi kalau mau pakaian itu melebihi dari adat kebiasaan. Ya. Dengan maksudnya khulaya, yaitu gaya-gayaan, mau dipuji orang gitu. Ya. Jadi kenapa sih pakai kucing? Pakai pakaian seperti itu ingin dipuji orang, ya sombong gitu. Nah, itu dosa badan, ya itu melebihi dari adat, gitu kan, melebihi daripada adat. Kemudian mana, ya memacari kedua tangan, bukan memacari pacari, maksudnya dihena, dipacar tangan nih tangan. Atau kedua kaki bagi siapa? Lirojulin, kepada laki-laki. Laki-laki pakai pacar, pakai pacar kuku, pakai henna gitu, tanpa ada hajat. Kalau gitu mah misalkan ada hajat, ya gak boleh laki-laki mahnya. Jadi laki-laki mah pakai perhiasan boleh gitu, di pacar pun gak boleh. Sembilan mana? Memutus perbuatan fardu tanpa uzur. Sholat, sholat fardu batal, sholat batal aja. Lagi sholat tanpa uzur, tanpa uzurnya gak ada apa-apa. Misalkan kalau uzur begini ya, lagi sholat melihat anak gitu kan, mau celaka, waduh lagi sholat Allahu Akbar, pas pengruku kan kalau punya anak kecil banyak, di anak mau kepleset gitu. Nah itu uzur, boleh dibatalkan. Atau kedengaran ada sesuatu hal yang menimpa kita, misalkan ada gempa bumi gitu kan, kita sedang sholat, apakah harus terusin? Ya gak apa-apa, keluar lari gitu. Nah, ini mas sengaja ngebatalin sholat, itu dosa badan itu. Mau laki-laki mau perempuan sama, maka ketika mau sholat itu ya Allah, dosa tanya nggak kerasa di sana itu. Apalagi mana puasa fardu batal sengaja, nggak ada sebab kan, boleh batal puasa sebabnya berbanyak kan, di antaranya mana ya nggak kuat, sakit, bener sakit gitu kan, sehingga kata dokter harus batal puasa, kalau diterusin tambah sakit bahkan hilang nyawa, boleh gitu kan. Emang enggak, puasalah lapar, batal aja, itu dosa badan ya. Atau mana membatalkan itu tuh kodok puasa, niat kodok puasa itu benar ngodoin puasanya, bukan ikhtiar, batal puasa itu, puasa kodok itu dosa badan. Jadi kalau niat puasa, niat kodok puasa nggak boleh batal. Nah kecuali tadi kalau uzur syara bisa, jangankan kodok gitu kan, puasa ada juga boleh kalau sesuai dengan aturan Islam. Kemudian mana waqot unnaflil haji wal umroh, yaitu menggagalkan kesunahan haji dan umroh. Kan banyak sunah-sunah haji, di antaranya mana mandi sebelum niat umroh ya, saya emang gak mandilah gitu kan, dengan maksud tidak mandinya itu bukan karena uzur, bukan karena dia sakit males ya, gitulah, enggak mau mandiin dulu saya mah, emang kenapa? Enggak aja lah. Nah itu dosa badan itu kan. Kemudian ke mana lagi nih, yang sering saya lihat di medsos ya. Wa muhaqatul mu'mini istihza'an bihi. Menirukan gerak-gerik orang mukmin dengan maksud untuk menghinanya. Nih. Misalkan ada orang itu jalannya pincang, ditiruin. Ih, si orang ini jalannya pincang, diniruin nih. Oh ya Allah gitu kan. Atau orang yang misalkan gagap bicaranya, ditiruin. Pokoknya menirukan gerak-gerik orang mukmin dengan maksud menghinanya. Kan banyak yang seperti itu. Betul enggak Pak Bram? Ya. Itu ada yang seperti itu, suka sedih, malah ketawanya diikutin gitu kan. Supaya apa? Ya supaya orang-orang ketawa, maksudnya menghina kan. Itu dosa badan. Awas jangan sekali-kali menghinakan atau menirukan gerak-gerik orang mukmin dengan maksud untuk menghinanya, itu adalah dosa badan. Kemudian mana yang termasuk dosa badan itu? Watahas susu ala auratin nas. Ya, maaf deh di sini ya Allah. Kitanya harus dijauhkan. Mengoreksi kekurangan-kekurangan orang lain. Hayo dikuliti di mana kesalahan orang tersebut. Kepo gitu. Ingin tahu orang itu. Nah itu. Menguliti atau mengoreksi kekurangan orang lain itu adalah dosa besar. Di zaman dahulu seorang ulama di Masjidil Haram menemukan seorang pemuda yang sedang tawaf di Baitullah. Dalam doanya satu, Allahumma akhrijni minad dunya musliman wa mu'minan. Allahumma akhrijni minad dunya musliman wa mu'minan. Allahumma akhrijni minad dunya musliman wa mu'minan. Ya Allah, keluarkanlah dari muka bumi ini dengan membawa iman dan Islam. Dengan membawa keimanan dan keislaman. Doanya itu aja. Ditanya oleh ulama tersebut, setelah selesai wahai pemuda, kamu tidak berdoa apa-apa. Tidak minta ini, tidak minta itu, kecuali doa itu. Ada apa, pemuda? Pemuda tersebut menjawab, wahai Syekh, saya berdoa ini ingat kedua kakak saya meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan tidak membawa iman Islam. Ulama tersebut bagaimana, kenapa, dan sebabnya? Si pemuda itu menceritakan. Saya punya kedua kakak saya, yang satu sebagai muazin yang lamanya 12 tahun. Kemudian dia sakit, di tengah-tengah sakitnya akan akhir hidupnya, dia menyuruhku untuk mengambil Al-Quran. Dikirain Quran itu mau dibaca. Setelah dikasihkan Quran itu, dia mengatakan, ana bari'um minal Quran. Saya sudah tidak mengakui Al-Quran sebagai pedomanku. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak membawa iman Islam. Yang kedua pun sama seperti kakak yang pertama. Sebabnya apa sampai seperti itu? Kedua kakak saya ini suka mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain. Kepo kepada orang lain. Kenapa sih orang tersebut begini-begini? Maka para pendengar mitra pagi rahimakumullah, kita mohon sama Allah itu dijauhkan dari ingin tahu siapa dia. Para pendengar mitra pagi rahimakumullah. Itulah di antara dosa-dosa badan. Insya Allah kita lanjutkan kembali di Sabtu depan. Silahkan Pak Bram.
1: Baik Ustazah, terima kasih ya untuk tausiahnya. Dan mungkin ada satu pertanyaan nih Ustaz ya.
0: Baik.
1: Pertanyaannya seperti ini Ustaz, bagaimana agar rasa malu kepada Allah selalu hadir ketika kita hendak melakukan dosa? Seperti itu, agar terhindar dari dosa-dosa apapun itu. Bisa langsung dijawab Ustaz, silakan. Ustazah.
0: Baik, terima kasih. Untuk merasa malu, ini akhafullah, saya sangat malu kepada Allah. Yaitu secara lahir ingat dengan Quran, dalam Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Untuk menghindari ya dari hal-hal maksiat, yaitu perbanyaklah zikir. Jadi gini Pak Bram, kan suka ada, pernah enggak dengar dengan kata khodam? Pernah enggak?
1: Pernah.
0: Ya, khodam itu apa sih? Menjaga kita dari berbuat dosa. Contoh misalkan kita tuh mau berbuat dosa, dalam hati itu mengatakan, eh itu gak boleh, itu adalah khodam. Yang menjaga kita, malaikat yang menjaga kita, bisa dijaga. Kita mempunyai khodam atau ada orang apa siapapun, dengan cara apapun kita tidak bisa melaksanakan maksiat, itu hasil dari diri kita ini beramal. Beramal mana? Baik. Orang itu suka sedekah, suka sholat, zikir dan sebagainya. Maka khodam itu akan ada di diri kita. Jadi untuk seperti itu, perbanyaklah zikir, perbanyaklah membuat kebaikan, dan insya Allah akan menjaga kita. Jadi itu ya, untuk yang tadi bertanya, ingatkan diri kita ini adalah hamba Allah, dan buru-buru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau misalkan kita tuh melihat maksiat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astagfirullahalazim. Jadi bisa menghindarkan maksiat. Contohnya saya sendiri gitu. Nah hati itu ya, jaga auzubillahi minasyaitonirrajim, baca surat An-Nas. Nah itu jadi antaranya seperti itu Pak Bram.
1: Baik Ustazah, terima kasih. Dan mungkin kesimpulannya Ustazah bisa disampaikan ya dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Silahkan Ustazah.
0: Baik, terima kasih. Kesimpulan dari dosa badan yang pada pagi ini adalah, satu, menurunkan, menyengsarkan pakaian karena sombong. Kedua, membuat henna atau dihena laki-laki dihena dipacar tanpa ada sebab. Ketiga, memutus keparduan tanpa uzur. Kemudian menggagalkan kesunahan haji dan umrah. Ke-11, menirukan gerak-gerik orang mukmin dengan maksud untuk menghinanya. Ke-12, mengoreksi kekurangan-kekurangan orang atau mencari aib-aib orang lain. Insya Allah kita lanjutkan ke-13 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa dulu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shughira. Allahumma gfirli lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian pengajian begini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Itulah dari kebodohan kita sendiri. Benarnya doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih, Pak Bram. selalu kompak sukses di akhirat.
1: Terima kasih juga Bunda Ai ya atas ilmunya pada pagi hari ini yang sudah disampaikan ya mengenai dosa-dosa badan, dan semoga bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih ya sudah berkesempatan gabung. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar Mutiara Pagi kita pada hari ini, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Oke, Dinda, jadi nanti kita ketemu ya. Halo? Halo? Dinda? Dinda?
1: Dinda. Udah, teleponnya mau dipakai.
0: Oh, maaf, siapa ini?
1: Saya bapaknya.
0: Dindanya kemana, Om?
1: Dinda harus beli minyak goreng ke warung. Sebentar lagi buka puasa, tahu?

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, penjualan jersey Piala Dunia di Ciroas tak melonjak signifikan. Universal BPR rayakan HUT ke-23, perkuat komitmen pelayanan nasabah.

0: Berikut berita selengkapnya. Perubahan tren belanja masyarakat membuat penjualan jersey saat Piala Dunia 2026 tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Fitria Aulia melaporkan.
1: Penjualan jersey di toko olahraga Mitra Sport Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang tidak mengalami lonjakan signifikan selama gelaran Piala Dunia 2026. Penjual toko, Iis, mengatakan hal tersebut saat ditemui di tokonya pada Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, kondisi penjualan saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Padahal, momen Piala Dunia biasanya menjadi salah satu pendorong meningkatnya penjualan jersey. Pada Piala Dunia 2026, penjualan jersey memang masih mengalami peningkatan. Namun, kenaikannya tidak sebesar yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Aktivitas pembelian di toko terpantau berjalan normal seperti hari biasa. Kondisi tersebut berbeda dengan suasana Piala Dunia pada masa lalu.
2: Ada, cuma kan biasanya lebih banyak. Sekarang kan sistemnya online. Jadi berkurang lah pendapatannya. Orang beli juga jarang-jarang.
1: Ia menilai antusiasme masyarakat terhadap pembelian jersey kini tidak setinggi sebelumnya. Penjualan memang tetap ada, tetapi jumlahnya tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut turut memengaruhi pendapatan toko. Menurut Iis, salah satu penyebabnya adalah perubahan kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Saat ini, memilih membeli barang secara online. Cara tersebut dianggap lebih praktis dan menawarkan banyak pilihan. Akibatnya, jumlah pembeli yang datang langsung ke toko menjadi berkurang. Meski begitu, permintaan jersey masih didominasi oleh kalangan remaja. Pembelian biasanya meningkat setelah sebuah tim raih kemenangan. Para penggemar cenderung membeli jersey tim yang sedang menjadi sorotan. Tren tersebut masih terlihat selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Selain jersey, produk yang saat ini banyak dicari adalah piala. Tingginya permintaan dipengaruhi oleh momen kenaikan kelas dan kelulusan sekolah. Stok piala di toko bahkan sempat berkurang karena banyaknya pesanan. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, pihak toko kembali menambah persediaan. Iis menambahkan, penjualan paling ramai biasanya terjadi menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Berbagai perlengkapan lomba dan olahraga banyak dicari masyarakat pada periode tersebut. Momen tersebut dinilai lebih mampu meningkatkan penjualan dibandingkan Piala Dunia tahun ini. Toko berharap berbagai kegiatan masyarakat dapat terus mendorong penjualan sepanjang tahun. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Bank Universal BPR merayakan hari jadinya yang ke-23 di kantor pusat Universal Bintaro, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Perayaan tersebut dihadiri jajaran manajemen dan seluruh karyawan sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan perusahaan selama lebih dari 2 dekade, mengusung tema Stronger Together. Momentum tersebut menjadi simbol kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan serta memperkuat komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan terhadap kepada nasabah. Pelayanan terbaik kepada nasabah. Perayaan HUT ke-23 juga menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk merefleksikan berbagai pencapaian yang telah diraih. Dukungan nasabah, karyawan, dan para pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan Universal BPR hingga saat ini. Sementara kolaborasi dan kebersamaan terus ditekankan agar seluruh insan perusahaan dapat berkontribusi dalam mendukung kemajuan perusahaan. Kinerja perusahaan yang terus bertumbuh menjadi salah satu pencapaian yang disyukuri pada usia ke-23 tahun. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, Universal BPR mencatat total aset sebesar 2,3 triliun dan laba bersih 36 miliar rupiah. Dengan rasio kredit bermasalah berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan regulator. Kedepan, Universal BPR berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui berbagai produk tabungan, deposito, dan fasilitas kredit. Di balik kenikmatan segelas kopi yang dibuat seorang barista membutuhkan proses pelatihan yang tidak sebentar. Berikut kisah Karina yang disampaikan Rohmanuddin.
3: Di sudut ruangan yang beraroma biji sangrai manis dan sedikit asam segar, terdengar suara desain uap yang berirama. Di balik meja kerja yang bersih, ada tangan yang bergerak cepat namun lembut, mengatur posisi cangkir, menekan bubuk kopi hingga memutar gagang keran air. Bagi banyak orang, ia hanyalah pelayan yang menyajikan pesanan. Namun bagi penikmat kopi sejati, barista adalah seniman, pengolah rasa, sekaligus penjaga kualitas dari setiap tetes yang masuk ke dalam cangkir. Menjadi barista bukan sekedar keterampilan teknis, ia adalah perpaduan antara pengetahuan mendalam tentang biji kopi, ketelitian tangan, kesabaran, hingga kemampuan membaca suasana hati pelanggan. Mengenal biji sebelum menyeduh, sebelum menyentuh alat pembuat kopi, seorang barista harus memahami asal-usul bahan utamanya kopi, bukan sekedar serbuk berwarna coklat. Ada perbedaan rasa yang sangat jauh antara biji dari Sumatera yang kental dan beraroma rempah dengan biji dari Jawa atau Sulawesi yang lebih lembut dan manis. Salah seorang peserta pelatihan barista yang dilakukan Balai Latihan Kerja atau BLK pada Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cilegon, Karina mengaku, sudah 3 tahun terakhir ini dirinya belajar mengenali berbagai jenis biji kopi. Seperti mengenali kematangan biji buah kopi saat dipetik, pengelolaan hingga kematangan pada saat disangrai. Menurut Karina, setelah mempelajari jenis kopi dan tingkat kematangan kopi yang akan diolah, satu kesalahan kecil saja seperti ukuran gilingan yang sedikit kasar atau halus bisa mengubah seluruh rasa kopi yang diolah.
4: Karena pengen nanti ke depannya mau buka usaha sih. Tentunya dari grup WhatsApp dari keluarga. Karena emang aku pengen buka usaha kan, buka kafe pengennya. Terakhir pendidikannya D1.
3: Karina mengaku, mengikuti pelatihan barista ini ingin bisa cara mengolah kopi yang baik dan bisa disukai banyak pecinta kopi di Indonesia. Setelah diikuti, ternyata membuat kopi yang bisa dinikmati banyak orang itu tidak mudah. Lantaran harus bisa melakukan serangkaian langkah presisi seperti menimbang berat bubuk, meratakan permukaan, menekan dengan takaran yang pas, hingga memastikan suhu air stabil di titik yang tepat. Lalu ada seni let out saat susu hangat yang berbusa halus bertemu permukaan kopi hitam. Tangan terlatih mengarahkan corakan hingga terbentuk pola hati, daun, atau bunga. Banyak yang mengira ini hanya hiasan mata saja, padahal pola indah itu menandakan susu telah dikocok dengan benar, halus, tidak tergelembung udara kasar, sehingga rasanya pun lembut berpadu dengan kopi.
4: Dari keluarga, karena emang pengen buka usaha kan, buka kafe pengennya. Terakhir pendidikannya D1. Suka juga karena suka masak sama bikin minuman kayak gini barista. Suka kopi juga, jadinya ngikut pelatihan.
3: Menurutnya, untuk menjadi barista harus siap berdiri berjam-jam, mengangkat kantong biji kopi yang berat, menghadapi suhu panas, serta harus selalu fokus meski kedai sedang penuh sesak. Belum lagi tuntutan untuk terus belajar karena dunia kopi selalu berkembang, mulai dari teknik penyeduhan baru hingga saat cara mengolah biji yang semakin beragam. Banyak orang menganggap pekerjaan ini sederhana atau hanya pekerjaan sampingan. Padahal untuk menjadi barista yang andal dibutuhkan pelatihan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ada sertifikasi, lomba keahlian, hingga komunitas yang saling berbagi ilmu demi meningkatkan standar rasa. Barista adalah jembatan antara tanaman kopi yang tumbuh di pegunungan dengan cangkir di tangan Anda. Bukan sekedar pembuat minuman, melainkan pengubah bahan mentah menjadi pengalaman yang tak terlupakan, satu cangkir demi satu cangkir. Demikian dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pedagang emping di Kasemen, Serang mengeluhkan penurunan omset signifikan yang bahkan lebih buruk dibanding masa pandemi COVID-19 sebelumnya dirasakan sekarang. Lucia Stari melaporkan.
5: Penjual emping di Kecamatan Kasemen, Kota Serang mengeluhkan penurunan penjualan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini bahkan disebut lebih sepi dibandingkan masa pandemi COVID-19. Pemilik usaha emping Pang Pang Teti mengatakan omset saat ini turun cukup tajam. Jika pada masa COVID-19 penjualan bisa mencapai jutaan rupiah per hari, kini kondisinya jauh berbeda. Penjualan harian hanya sekitar 5 kg, bahkan bisa tidak ada transaksi saat sepi pengunjung.
6: COVID masih lebih banyak, masih, sehari masih. Berapa kalau waktu COVID?
7: COVID itu 2 juta hari biasa. Kalau minggu ini 10 juta habis belanja ya, stok. Banyak-banyak, 10 kilo.
6: Karena gak bisa keluar kan?
7: Ya, stok tuh dia tuh. 10 kilo, jadi ya rame dah, COVID mah.
6: Kalau sekarang teh?
7: Boro-boro.
6: Kan tadi COVID bisa sehari, hari minggu 10 juta. Kalau sekarang minggunya gitu teh?
7: Palingnya 2 juta.
5: Penurunan mulai dirasakan setelah Idul Fitri tahun ini. Banyak pelanggan yang mengaku usaha mereka ikut terdampak kondisi ekonomi, sehingga mengurangi pembelian oleh-oleh. Penjualan emping di Kasemen umumnya didominasi pembeli dari luar daerah seperti Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Selain pembelian langsung, Teti juga menerima pesanan dari berbagai wilayah di Indonesia, namun volumenya ikut menurun. Selain penurunan pembeli, pedagang juga menghadapi fluktuasi harga bahan baku, yang saat ini berada di kisaran Rp75.000 per kilogram. Harga tersebut dipengaruhi ketersediaan melinjo dan distribusi dari daerah pemasok. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: PT Surveyor Indonesia bersama Universitas Multimedia Nusantara resmi meluncurkan program pesisir budaya lestari di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Program ini mengintegrasikan aksi transplantasi terumbu karang dengan penguatan kapasitas ekonomi UMKM kelautan guna membangun kawasan wisata pesisir yang berkelanjutan. Ridwan Maulana melaporkan.
8: PT Surveyor Indonesia bersama dengan Universitas Multimedia Nusantara atau UMN resmi meluncurkan program pesisir budaya lestari di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang pada Kamis 18 Juni 2026. Langkah strategis berbasis tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL BUMN ini diorientasikan penuh untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat pesisir, melestarikan ekosistem laut serta mendongkrak kesadaran sosial warga lokal secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2026. Kepala Unit TJSL PT Surveyor Indonesia, Martianto Tejo Purnomo mengatakan, kegiatan yang diikuti oleh jajaran pegawai BUMN bersama kalangan mahasiswa tersebut melakukan aksi konservasi berupa transplantasi terumbu karang guna memulihkan biota laut sekaligus menjaga keberlangsungan sektor pariwisata bahari di Pandeglang. Selain berfokus pada sektor kemaritiman, kolaborasi intensif lintas institusi ini juga menyasar sektor pendidikan formal di wilayah Kabupaten Pandeglang. Serangkaian program penunjang mutu sekolah disebutnya telah disiapkan meliputi perbaikan sistem sanitasi, penyediaan tempat sampah terpilih, penggalangan donasi buku, hingga pendampingan SMA Negeri 15 Pandeglang menuju sertifikasi sekolah adiwiyata.
9: Ada beberapa pekerjaan PT Survei Indonesia yang ada di wilayah Banten dan salah satunya di wilayah Carita. Itulah kenapa kami ingin mencoba mengetahui kebutuhan masyarakat di sini itu seperti apa untuk nantinya bisa menjadikan kami lebih ramah terkait masyarakat. Kami bisa mendapatkan social license to operate dengan adanya program-program ini. Dan program ini keberlanjutannya kami rasa cukup bagus karena saat ini kami berkoordinasi dan juga berkolaborasi dengan UMN. Sehingga harapannya nanti dengan kami dan UMN ini melaksanakan tanggung jawab terkait dengan sosial dan lingkungan, programnya bisa berdampak hebat untuk masyarakat.
8: Melalui skema kerjasama yang apik ini, ia berharap program pesisir budaya lestari ini diharapkan mampu menjadi modal percontohan sinergi yang ideal antara pihak BUMN, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Konsistensi pengawasan harian dan evaluasi berkala dikatakannya akan terus dikawal ketat demi menjamin seluruh bantuan fisik maupun non-fisik dapat memberikan dampak optimal bagi kemajuan ekonomi lokal Pandeglang. Sementara, pihak akademisi menegaskan bahwa keterlibatan aktif UMN dalam klaster pesisir ini merupakan bentuk implementasi nyata dari Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengabdian masyarakat yang berfokus pada isu keberlanjutan. Dekan Fakultas Komunikasi UMN, Maria Adveninta Gita Elmada menyebut, Desa Sukarame dipilih sebagai lokus utama karena sebelumnya telah sukses menjadi wilayah binaan PT Surveyor Indonesia dalam program revitalisasi sarana air bersih.
10: Jadi Universitas Multimedia Nusantara itu kolaborasi dengan PT Survei Indonesia memilih Desa Sukarame karena sebenarnya desa ini udah desa dampingan awal Survei Indonesia waktu itu lewat pipanisasi air bersih. Nah dari situ UMN melihat ada potensi ekonomi, ada potensi sosial yang bisa dikembangkan, ada potensi lingkungan, sehingga ini tuh sangat bisa dikembangkan menjadi sebuah desa wisata yang lengkap gitu. Ada memberdayakan ekonomi, masyarakatnya sejahtera, dan lingkungannya bisa kita jaga.
8: Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
11: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, Kanada meraih kemenangan telak 6-0 atas Qatar pada laga kedua grup B Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place Vancouver, Jumat 19 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membawa Kanada naik ke puncak klasemen sementara grup B. 6 gol kemenangan Kanada dicetak Kyle Larin, hat-trick Jonathan David, Nathan Saliba, serta satu gol bunuh diri dari pemain Qatar Mohamed Manai. Sejak awal pertandingan, Kanada tampil dominan dan terus menekan pertahanan Qatar. Keunggulan jumlah pemain setelah dua pemain Qatar menerima kartu merah membuat tim tuan rumah semakin leluasa menguasai jalannya laga. Kanada menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 sebelum menambah 3 gol lagi pada babak kedua. Meski meraih kemenangan besar, Kanada harus kehilangan Ismail Kone yang mengalami cedera serius setelah mendapat tackle keras pada babak kedua. Sementara itu, Jonathan David menjadi bintang lapangan setelah mencetak 3 gol dalam pertandingan tersebut. Kanada selanjutnya akan menghadapi Swiss pada laga terakhir grup B yang akan menentukan peluang lolos ke babak berikutnya.
11: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Penjualan jersey Piala Dunia di Ciroas tak melonjak signifikan. Universal BPR rayakan HUT ke-23, perkuat komitmen pelayanan nasabah. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga.

0: olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
1: FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 104,9 FM Top 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, dan saat ini kita sudah bergabung atau sudah terhubung ya bersama prakirawan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ya, yang akan menyampaikan update informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini ya untuk wilayah Banten dan sekitarnya. Ada Bapak Andrian ya, kita sapa. Selamat pagi Pak Andrian.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini Pak?
2: Baik Pak, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan bagaimana kalau soal cuaca untuk hari ini Pak Andrian? Silakan untuk disampaikan.
2: Baik, pendengar RRI Banten, berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya berlaku hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Untuk pagi hari ini cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kecamatan Mandalawangi, Carita, Cibubur, Cigemblong, Cikande, Cikesal, Kopo, Padarincang, Cinangka, Balaraja, Cisoka, Kresek, dan sekitarnya. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kecamatan Jambe, Curug, Panongan, Pagedangan, Cisauk, Tangerang, Ciledug, Karawaci, Serpong, Ciputat, dan sekitarnya. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke RRI Banten.
1: Baik, terima kasih Pak Andrian, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar ya, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini yang berlaku hari ini pendengar, yang tadi sudah disampaikan oleh perakirawan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Semoga bermanfaat.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Sembilan empat koma sembilan FM, Top 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Turki akan menghadapi Paraguay dalam laga Grup D Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di San Francisco Bay Arena Stadium, ya, California, pada hari ini, pendengar, ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pelatih Turki Vincenzo Montella memastikan para pemainnya tetap termotivasi untuk bangkit. Ia berharap timnya mampu memberikan respons positif setelah kalah 0-2 dari Australia pada laga pembuka. Laga melawan Paraguay menjadi sangat penting bagi kedua tim, pasalnya Turki dan Paraguay sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pertama Grup D. Kekalahan kedua akan membuat peluang lolos ke babak gugur semakin berat, karena itu kedua tim dipastikan tampil habis-habisan demi meraih poin penuh. Setelah menghadapi Paraguay, Turki dijadwalkan bertemu salah satu tuan rumah Amerika Serikat pada laga terakhir fase grup. Hasil pertandingan ini bisa menjadi penentu langkah mereka di turnamen. Sementara itu, pelatih Paraguay Gustavo Alfaro mengaku banyak belajar dari keberhasilan Australia saat mengalahkan Turki. Namun, ia menegaskan timnya tidak akan meniru sepenuhnya strategi Socceros. Dan pertandingan ini juga akan menjadi pertemuan pertama antara Turki dan Paraguay di ajang internasional. Hal itu membuat duel diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim belum memiliki rekam jejak pertemuan sebelumnya, pendengar. Dan Anda juga bisa membaca informasi seputar Piala Dunia 2026 dengan mengakses rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita, dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuan yang juga dihadiri pelatih Timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan Timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apa